0: Live dan pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam program Warta Siang informasi seputar Kaltim Kaltara. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan informasi melalui Pro 3 RRI Jakarta. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live. Dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Assalamualaikum Bu Tika.
8: Waalaikumsalam Bu Ati.
7: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih tuh Bu stunting? Saya nggak ngerti.
8: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
7: Gitu ya, Bu.
8: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
7: Seperti itu ya, Bu.
9: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
10: Sembilan sembilan empat FM RPD Kutim.

0: Kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Ya, kembali masih bersama dengan Esther di pagi hari ini. Pukul 8.16 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih beberapa menit ke depan hingga berakhir di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ya, Morning Show kali ini kembali hadir untuk menemani teman-teman semuanya dengan lagu-lagu yang pastinya diharapkan sih bisa memberikan semangat yang baru dan tentunya bisa menjadi teman-teman semua untuk satu jam di pagi hari ini. Gimana untuk teman-teman sekalian? Apakah semuanya sudah pada bangun atau ada yang masih mungkin tidur? Tidak ada yang melarang untuk tidur ya, karena mungkin juga khususnya buat teman-teman yang lagi shift malam, jadi waktunya untuk istirahat di rumah. Tapi kayaknya ada yang nggak bisa tidur nih pagi hari ini karena harus gantian dengan istri ngantar anak ke sekolah, mungkin juga jaga anak-anak yang lagi di rumah dan masih banyak lagi. So harus lebih dipercepat aja mobilitas kerjanya supaya bisa waktu yang ada bisa digunakan untuk istirahat ya, supaya nanti nggak fatigue gitu ya, nanti nggak ngantuk di tempat kerja. Kayaknya ini khusus buat akang-akang operator kayaknya ya, supaya unitnya semakin lancar dan tidak menyebabkan satu fatality di sebuah tempat kerja.
1: Udah punya kasetnya.
0: Oke, selamat pagi sekali lagi buat teman-teman semuanya yang terus bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah juga menyimak atau mengikuti informasi-informasi dari pagi tadi, karena dari jam 6 RPD Kutim juga sudah menyajikan informasi-informasi hingga di jam 8 pagi. Jadi kayaknya untuk sarapan paginya kalau sudah gabungan di RPD Kutim sudah cukup ya informasinya untuk pagi hari ini. Kita senang-senang dulu nih untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di jam 9. Dan sudah ada satu persembahan nih dari Super Bejo dengan Pagi ya. Jadi lagu yang satu ini tuh kayak ngingetin kita waktu mungkin masih SD ya kan, atau mungkin TK. Lagu yang satu ini tuh kayak sering banget ya harus dihafal sama anak-anak. Bangun pagi harus ngapain, misalnya kayak bangun pagi berdoa dulu, habis itu apakah mandi dulu, apakah harus makan dulu, atau apa lagi ya. Oh ternyata harus gosok gigi dulu guys. Tapi kalau kayak sekarang mungkin lagunya kurang relevan ya untuk generasi-generasi sekarang, karena kayaknya masing-masing punya masing-masing punya cara tersendiri. Ada yang baru bangun langsung mandi, ada yang baru bangun ada juga mungkin yang gak gosok gigi kali ya. Ya udahlah, namanya juga anak-anak ya kan, yang penting sehat aja. Oke, karena di Morning Show kali ini nggak live-nya di TikTok-nya RPD Kutim, di TikTok-ku aja. Jadi aku mau sapa-sapa dulu untuk teman-teman semuanya, tapi nggak bisa sapa semua ya, karena kalau Esther mau sapa semua, wah nggak habis ini sampai jam 11 siang. Ya. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Dwi Hastuti, ada Prastamol, ada Danduru, ada Tank, terus ada siapa lagi ya? Teman-teman dari mana semua ini? Terima kasih hebat yang sudah like live TikTok aku di pagi hari ini. Semoga di tempat kalian juga hari ini kondisinya baik, cuacanya baik juga ya, bagus ya. Kalau di RPD Kutim sendiri yang di Kota Sangatta hari ini cukup cerah, ngelewatin jalan dari seputar Kampung Tator menuju Teluk Lingga dan sampai ke RPD Kutim, karena bukan di Bukit Pelangi kan guys ya. Asapnya tidak terlalu terlihat seperti biasanya, dan juga kalau di Sangatta sebenarnya untuk kabut asap itu belum terlalu seperti kayak di Kalteng, di Kalsel dan tempat-tempat lainnya, tapi kita tidak mengharapkan itu, cuman maksudnya belum terlalu separah itu. Ya, tapi diharapkan jangan ya guys ya. Jadi pagi hari ini kita bersyukur karena udaranya masih cukup sejuk, masih jernih. Jadi kita juga nganterin anak-anak ke sekolah tuh juga jadi seneng gitu ya. Tapi apapun itu, ngingatin juga buat teman-teman sekalian yang lagi dengerin di frekuensi, di live streaming dan juga di TikTok saat ini yang lagi bersama dengan Esther. Jangan lupa kalau misalkan keluar dari rumah, baik kita sebagai orang tua, juga anak-anak, jangan lupa dipakein masker ya. Kacamata juga buat anak-anak yang mungkin anteng gitu ya menggunakan kacamata, karena kalau kayak anak-anak 1-2 tahun ada yang tidak suka dipakein masker, nggak suka dipakein kacamata dan lain-lain. Bukan gaya-gayaan ya guys ya, tapi untuk saat ini itu sangat diperlukan sekali, jadi mungkin harus dibiasain. Oke, okay? Jadi salah satu kebutuhan kita saat ini adalah ketika keluar rumah harus menggunakan masker, baik orang tua maupun juga terlebih kepada anak-anak. Dan karena masih pagi, diingatin juga untuk terus jangan lupa sering-sering dikasih minum air putih ya. Buat ayah-ayah yang lagi di rumah, karena mungkin mama-mama lagi kerja, jangan lupa kasih anak-anak ya sesering mungkin untuk minum air putih.

0: Okay. Sebenarnya di opening kali ini Esther harus memberikan informasi seputar perkiraan cuaca di Kutai Timur ya, khususnya di wilayah Kutai Timur. Nah, biasanya kalau kita memberikan informasi perkiraan cuaca ini berharapnya kayak terang seperti hari ini. Tapi kalau di situasi sekarang ini pengennya ada nggak sih misalnya hujan ringan gitu. Jadi udah sepanjang beberapa bulan kesini setiap kali membacain perkiraan cuaca di Kutai Timur kayaknya udah jarang banget gitu ya. Ada tulisannya di laporan BMKG hujan ringan untuk daerah misalnya Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Rantau Pulung mungkin atau Bengalon dan sebagainya. Iya, tapi hari ini ada cukup berbeda, mungkin akan ada hujan guys karena perkiraan di Kutai Timur untuk 18 kecamatan itu semuanya didominasi udara kabur. Tapi Esther belum lihat semuanya ya, coba kita scroll dulu ya guys ya. Ini aku nggak bisa liatin, tapi gini nih teman-teman sekalian. Jadi kalau pasti sudah paham ya, udah tahu ya tentang perkiraan cuaca. Teman-teman juga bisa cek di handphone masing-masing perkiraan cuaca di daerah masing-masing. Nah, karena kebetulan ini di Kutai Timur, Esther hanya bacain atau informasikan dari daerah Kutai Timur saja. Jadi hari ini untuk 18 kecamatan itu didominasi udara kabur. Udara kabur itu mulai dari Kecamatan Muara Ancalong dengan suhu rata-rata 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, Kecamatan Sangatta Utara di dalam kota. Kemudian Sangkulirang, Kecamatan Busang. Wow, ternyata ada hujan ringan guys. Ini ada di Kecamatan Telen hari ini diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian juga ada Kecamatan Kongbeng. Kecamatan Kombeng. Nah, kalau di kecamatan tiga kecamatan ini emang berdekatan kayak Telen, Wahau dan Kombeng itu kecamatan yang beriringan gitu. Iya, jadi kita berdoa ya, mudah-mudahan di Kecamatan Telen dan juga Kombeng hari ini benar-benar hujan ringan. Kemudian di Bengalon sendiri, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, kemudian Karangan, Batu Ampar, Longbe Sangat, perakiran cuacanya masih udara kabur ya. Jadi hanya ada dua kecamatan di Kutai Timur hari ini yang diperkirakan hujan ringan. Kayaknya kita tinggalkan dulu ya satu lagu dari bawaannya dari Super Bejo dengan Pagi.
1: Ladies and gentlemen,
0: kita mau dengerin lagunya Afgan dulu. Mudah-mudahan suka ya teman-teman ya. Soalnya nggak ada yang request lagu nih, atau ada yang request lagu? Oh, ternyata belum.
1: And only.
0: Oh, nggak boleh lagu teraja. Ini itu itu segmennya beda. Tapi ada ya, ada untuk lagu-lagu daerah tuh ada, tapi bukan di jam reguler seperti ini. Oke, next ya, Om Simon. Jadi nggak bisa ganti lagu deh.

pada kutip 99.4 FM, 33 menit lepas dari jam 8 pagi hari ini. Informasi sekali lagi di mana pagi tadi sedang berlangsung ya, dari jam 7 pagi sholat istisqo dan doa bersama yang berlangsung di lapangan upacara kantor Bupati Kutai Timur. Ya, dan doa bersama ini dalam rangka untuk meminta turunnya hujan gitu ya. Khususnya di Kabupaten Kutai Timur dan tentunya di seluruh daerah yang membutuhkan hujan supaya di musim kemarau ini, khususnya di musim kemarau El Nino gitu ya, yang cukup berdampak untuk saat sekarang, ada hujan yang turun sehingga tidak terlalu kering dan tidak berdampak pada semakin mengganasnya karhutlah di mana-mana.

Oke, dan juga informasi seputar agenda Bupati untuk bulan kedua September 2026 pada Rabu hari ini 9 September 2026. Ya, seperti yang sudah Esther sampaikan tadi, pada pukul 7 salat istisqo dan doa bersama di lapangan kantor Bupati pada jam 7 pagi. Kemudian di jam 9 pagi hari nanti akan ada pembukaan workshop storytelling dan digital content secara lokal di lapangan, sorry, bukan di lapangan tapi di Hotel Senova Royal Sangatta. Kemudian pada pukul 13.30 nanti akan ada rapat lanjutan tim pelaksana daerah perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial di ruang Demer lantai 2 GSG Bukit Pelangi Sangatta. Untuk hari Kamis besok akan ada agenda seperti pembukaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kesenian Nasional yang juga akan bertempat di Hotel Senova Royal, dan silaturahmi keluarga besar himpunan pelajar mahasiswa Kuta Timur di Hotel Royal Victoria.

Okay, dan teman-teman sekalian yang tengah bersama RPD Kutim untuk pagi hari ini, sembari terus melanjutkan aktivitas di pagi hari ini ya, semua informasi terkait Karhutlah masuk di September 2026, di mana kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kutai Timur hingga September 2026 dilaporkan relatif aman dan masif terkendali oleh pemerintah daerah. Meski demikian nih teman-teman sekalian, bahwa kesiapsiagaan di lapangan terus ditingkatkan guna menghadapi puncak musim kemarau. Ya, dan rincian metrik dan informasi terkini situasi Karhutlah di Kutim khusus untuk September 2026, diantaranya jumlah insiden tercatat ada 81 kejadian titik api yang muncul di wilayah Kutai Timur sejak Februari hingga September 2026. Luas lahan terdampak, total akumulasi area yang terbakar mencapai sekitar 143 hektar. Dan BPBD Kutai Timur masih terus memantau sekitar 51 hotspot yang tersebar. Dan dari 18 kecamatan di Kutai Timur, mayoritas wilayah dalam kondisi aman. Namun aktivitas kebakaran yang masih ditemukan utamanya berada di Kecamatan Sangatta Selatan ya. Dan pendengar, salah satu insiden terbaru juga sempat menghanguskan sekitar 5 hektar lahan di Jalan Poros Kelinjau Ulu,

Kecamatan Muara Ancalong. Ya, terkait upaya penegakan dan hukum, ya pendengar dan teman-teman sekalian, di mana Wakil Bupati Kutim Mahyunadi bersama BPBD Kutim menegaskan nih pentingnya kolaborasi dan respon cepat tim gabungan untuk memadamkan api sebelum meluas. Salah satu kendala utama di lapangan yang sedang dicari solusinya adalah keterbatasan sumber air di area rawan. Nah, itu dia. Ya, dan selain itu, Satbinmas Polres Kutim juga gencar melakukan sosialisasi dan dialog langsung agar masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Pihak kepolisian juga bersikap tegas terhadap pelaku pembakaran secara sengaja, di mana hingga awal September sudah ada 3 pelaku karhutla di Kutim yang diproses hukum akibat kelalaian atau kesengajaan membakar lahan. So, pendengar, teman-teman sekalian, warga dihimbau juga untuk segera melaporkan jika teman-teman boleh banget untuk melaporkan jika melihat adanya kepulan asap atau aktivitas pembakaran ilegal demi mencegah karhutla meluas di tengah cuaca kering saat ini.

baik teman-teman sekalian. Ya, juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang mungkin saat sekarang atau di hari ini sedang merayakan hari ulang tahunnya. Sehat panjang umur. Dan juga buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh ya, yang sedang tidak fit, semoga lekas pulih. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatannya di kondisi-kondisi yang ada saat ini.

0: Herpeliko Team FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

FM Kutim 99.4 FM. Sebuah informasi berita kehilangan kami hadirkan di ruang dengar Anda, di mana telah hilang ijazah Madrasah Aliyah atas nama Alda Novari Novi ya. Anda bisa menghubungi 0853-4945-3542 bagi Anda yang mungkin menemukan berkas ini, atau bisa diantarkan langsung ke RPD Kutim pada saat jam kerja. Selain itu juga ada BPKB motor Honda yang diperkirakan hilang di Kutai Timur atas nama Kabir Akas. Teman-teman bisa menghubungi kontak person di 0812-5884-817 apabila Anda menemukan informasi terkait berita kehilangan ini, atau bisa diantarkan langsung ke RPD Kutim pada saat jam kerja. Ada juga BPKB mobil Suzuki atas nama Wela Santoso yang diperkirakan hilang di Kutai Timur. Teman-teman juga bisa kontak di 0852 4986 9937.

Ya, 53 menit sekarang lepas dari jam 8 pagi hari ini. Selamat pagi, menjelang siang untuk semuanya. Selamat bergabung di RPD Kutim dan selalu sehat untuk sepanjang hari ini ya, dan selamat beraktivitas dimanapun Anda tengah melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya berjalan dengan baik untuk hari ini dan tidak ada hambatan yang berarti sehingga semuanya boleh dilakukan dengan baik. Baik teman-teman sekalian, nampaknya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sama-samanya sudah mengikuti kami dari pagi hingga saat sekarang. So, dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas.
2: Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz, dan juga para pemirsa yang menyaksikan tayangan live kami di YouTube maupun di Facebook tentunya. Kebersamaan ini hingga merapat pukul nanti di Halo RRI edisi hari Rabu ya, 9 September 2026, bersama saya yang bertugas Rizky Multinata dan juga Bung Aidil dan juga Bung Aidil Fitri ya. Ini ada dua Bung Aidil yang kesempatan pagi ini menemani kebersamaan Anda di ruang dengan Anda. Ya, di kesempatan pagi hari ini di Halo RRI ini kita akan sering melihat dari pelayanan publik. Kadang masyarakat justru merasa harus melayani prosesnya, datang menunggu, bertanya, menunggu lagi, lalu disuruh bersabar. Kalau begitu semua patut bertanya apa yang sedang diuji dari kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dari jalan rusak, bahkan banjir, air bersih, sampah kemungkinan atau listrik dan transportasi, bahkan kesehatan, serta pendidikan ya, hingga administrasi pemerintahan. Bahkan di tengah kepulan asap di langit-langit kota tepian kita ini, kita harus dihantui dengan kesehatan dari asap ya, yang menggerogoti paru-paru kita. Di lain telepon kami, Anda bisa berkomentar atau memberikan saran solusi dalam hal bagaimana pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini di Halo RRI edisi hari ini tentunya. Jika di setiap hari masyarakat menjalani hidup dengan berbagai urusan, pergi bekerja, bahkan mengantar anak sekolah, dalam hal mengurus juga kesehatannya, bahkan berdagang ya, dan juga memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itulah ketika pelayanan publik terganggu, dampaknya bukan sekadar angka atau laporan, ada waktu yang terbuang, ada pendapatan yang berkurang, ada yang kekhawatiran, ada keluarga yang ikut merasakan. Mungkin bagi sebagian orang, jalan berlubang hanya sebuah lubang, tetapi bagi pengendara yang menjadi ojek-ojek online ini terimbas ya, jika mereka terkena di situ dan menjadi resiko mereka mungkin kecelakaan ya. Dan sisi lain itu bisa jadi resiko, dan mungkin di mana kami dapat laporan juga dari Perumda Tirta Kencana, air intrusi air laut ya sudah juga masuk di Sungai Mahakam kita ini. Nah ini jadi Perumdam menghentikan sementara IPA-IPA yang terindikasi terkena dari intrusi air laut ya. Karena air kita yang tidak mengalir, hanya jika dikatakan tidak masalah teknis, tapi itu dari persoalan kita semua ya, bisa menjadi masalah sehari-hari. Maka hari ini kita bukan hanya untuk bertanya apa masalahnya, kita juga ingin bertanya apa solusinya dan juga kapan masyarakat bisa merasakannya. Di Halo RRI kesempatan pagi ini Anda bisa berkomentar di line telepon kami 085 0841 743 4595, atau di 0541 736 5666, atau di line WhatsApp kami 0811 554 4976. Ya, kalau berkaca dari layanan publik, kita bercerita dengan kalimat yang terdengar indah dan banyak capaian-capaian dilakukan oleh pemerintah, ceritanya bisa berbeda. Ada jalan yang tak kunjung diperbaiki, air yang tak selalu mengalir, bahkan di tengah kemarau seperti sekarang ya, bahkan lampu penerangan jalan umum yang urung digalakan dari pemerintah. Kalau kami dari jalan ke rumah ya, tepatnya di Jalan Juanda, ada saja kendala seperti drainase ya, drainase di depan Universitas 17 Agustus itu yang sedang dilakukan peningkatan paret atau dari paret sedimentasi agar tidak ada banjir lagi ya di daerah Juanda tersebut. Ya, masih kebersamaan kami di Halo RRI kesempatan pagi ini, Anda bisa berkomentar di Halo RRI.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ya, di kesempatan pagi ini sudah kita terima juga telepon dari para pendengar kami. Mohon maaf tadi sebelumnya ya para pendengar sekalian, yang disebutkan penyiar sebelum kami atau presenter tadi terkait eksistensi radio mengudara untuk negeri. Nanti bakal diperbincangkan pada esok ya, hari Kamis 10 September 2026. Kami disclaimer terlebih dahulu karena ada kesalahan teknis dari informasi yang diterima penyiar kami sebelumnya. Ya, di sempat pagi ini di Halo RRI sudah terhubung sama kami, ada Bung Ridwan dari Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Isai kabar nih, Bung Ridwan?
1: Alhamdulillah, Buen, Bang Rizky.
0: Siap.
1: Iya, saya kira tadi mau ada interaktif lain
0: ada atau
1: pakai
0: Zoom
1: ya. Ya apa sih, yang penting kan saya dengar aja gitu kan. Jadi hari Rabu ya seperti biasa jadwalnya ya.
0: Yep. Senin, Rabu, dan
1: Jumat. Ya.
0: Siap.
1: Nah, inilah kami dikasih 3 waktu, 3 hari ya untuk menyampaikan apa saja sih kritik, saran ya kan, solusi, masukan dan solusi setiap pagi ya kan. Mm-hmm. Tadi Bang Rizky deskripsinya bagaimana masyarakat beraktivitas ya kan. Mm-hmm. Ya, saya menanggapi itu yang sekarang terganggu gitu kan lewat asap kebakaran dan lain sebagainya ketika bencana. Nah, tadi sebelum saya mendengarkan juga saya di live mendengar di YouTube itu ada 40 hektar di Manor Bulan tadi live langsung kan TVRI saya dengar itu ya. Jadi 12 hektar itu. Itu terganggu sekali memang. Nah, saya ingin mengomentari pagi hari ini kita sudah punya lembaga pertanahan BMKG, penanggulangan bencana, kehutanan, pemadam gitu kan. Tapi kan masih belum intensif itu kan lembaga-lembaga itu. Bagaimana misalnya saja Undang-Undang nomor 5 tentang agraria, pengelolaan lahan itu kan ada dinas pertanian, perkebunan seperti itu kan. Nah, kalau ini terjadi setiap tahun, lahan-lahan yang terbakar itu kan tidak tergarap lagi, beda dengan perusahaan mereka mungkin menggunakan lahan itu tidak mengeluarkan kos yang banyak gitu kan, tapi efeknya, feedbacknya kan ke masyarakat gitu, ke kita semua gitu. Seperti di sini aja udah berasap, kabut, ya kan, sampai yang mengeluh, yang istrinya yang sering ngantarin makanan saya itu ngeluh batuk gitu. Berapa kemarin ke dokter, nggak bayar kayak bilang, ya saya kasihan juga kan, karena nolong saya lah, suaminya gitu. Nah, itu salah satu feedback imbasnya dari hasil kebakaran itu gitu kan, yang seperti apa pengalaman saya beberapa puluh tahun sejak saya tahun 91 ya kan, dan sekarang sudah pernah tugas gitu. Tapi itu yang saya evaluasi tadi, coba lembaga-lembaganya bersinergi ya kan secara tempahari, bagaimana sih mengelola ini agar tidak terjadi setiap tahun mengelola bencana ini. Ya saya katakan ya kebakaran, kita banjir, panas, asap, itu sampai penerbangannya terganggu gitu. Nah, artinya saya ingin ke fokus ke, mohon maaf nanti coba diketik pakai AI di situ, apakah benar Undang-Undang nomor 5 tentang agraria, bagaimana sih mengelola tanah kita ini gitu, lahan-lahan kita ini gitu. Yang saya katakan tadi kita punya Kementerian Pertanian, Perkebunan. Coba itu kita kelola lahan-lahan yang terbakar itu, baik itu punya lahan masyarakat yang tidak terpakai atau perkebunan perusahaan pribadi gitu. Dan kan kalau kita kelola tanam singkong atau apa misalnya gitu kan, hasilnya kan ada gitu kan. Baik buat yang punya lahannya atau yang punya kebunnya gitu. Contoh saja punya saya pribadi itu 13 30 kali 180. Saya suruh saya tidak minta apapun, tapi dia tanam padi itu ya setiap tahun aja saya dikasih, saya bilang nggak usah gitu. Nah karena gitu saya bilang jangan dibakar gitu kan, tapi kemarin mereka coba menggarap itu gitu kan, karena di kemarau ini saatnya yang tepat untuk menyembur padinya agar bagus nanti hasil tanamnya gitu kan. Nah, itu kan yang tahu perkebunan dan pertanian, mereka semua gitu kan. Nah, tapi kan tidak intensif kita menggunakan, selalu terjadi dan mengeluarkan kos-kos yang banyak uang gitu kan. Dan di sini di belakang ini Bang Rizky, siap, samping kiri kanan saya di zona ini, siap, itu sudah bau solar dan minyak gas sampai ke dalam rumah itu, padahal saya di dalam rumah gitu kan. Kemarin aja ada laporan, Bang, udah sore tuh mau laporan, ku bilang ke BPBD atau ke hutaman sana kalau mau laporan ke kebakaran. Ya siapa tahu teman abang ya. Sebelum sudah saya WhatsApp tuh saya bilang. Nah, kita bisa lihat di map juga kan, yang kebakaran saya bilang kayak tadi, kita tinggal ada teknologi sudah, selain peta lokasi titik itu, ya kan. Nah, intinya coba apa yang disampaikan oleh BMKG itu kan sudah ada kontingensi, akan ada angin, ada ini sudah. Itu mungkin tidak didengar oleh pemerintah itu, tidak siap semua itu gitu kan. Dan terjadi terus setiap tahun. Nah, terus tanah tadi yang saya katakan, undang-undang pokok agraria, terus sedikit lagi ya,
0: siap,
1: ya, satu menit lagi. Nanti HGU itu tumpang tindih itu, mulai dari galian C, batu bara, sawit. Terus HGU-nya dikasih aja gitu kan. Nanti tumpang tindih itu bermasalah ke masyarakat. Ujung-ujungnya nanti kalau mau dibangun tuh hutang lindung gitu kan. Hmm. Itu yang saya bilang tadi, pokok permasalahannya di Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang agraria gitu. Kita masih belum bisa mengelola manajemen sumber daya alam ini. Hmm. Mohon maaf, orang-orang kita banyak yang pintar itu, tapi hampir sudah kan ini di Kalimantan Tengah tadi di berita itu, sampai ke seluruh itu, ya terjadi seperti ini. Padahal kita punya dokter, profesor tentang pengelolaan sumber daya alam ini. Itu tadi, bagaimana kita mengelola Undang-Undang nomor 5 tentang pokok-pokok agraria itu sesuai dengan yang baru nih, pokok-pokok haluan negara nih, ada undang-undang baru ini kan.
0: Kita kerja
1: iya. Nah, inilah saya rasa kita menyiapkan bagaimana sumber daya alam kita ini tidak berimbas ke kita gitu kan. Sekian, terima kasih.
0: Salam sehat selalu untuk Bung Ridwan dari Tanah Grogot Kabupaten Pasar. Benar yang dikatakan Bung Ridwan ya, terkait Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria ya, landasan hukum utama tersebut yang menjadi apa bahasanya, landasan dari hukum penguasaan, bahkan kepemilikan, penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk sebesar-besarnya, kebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Ya, dari landasan hukum tersebutlah fungsi sosial tanah kita, setiap hak dan tanah punya fungsi sosial yang artinya penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan tata ruang ya. Hak atas komersil semisalnya untuk kegiatan komersil, jenis hak tanah yang umum digunakan ya, meliputi hak guna bangunan HGB untuk mendirikan bangunan, bahkan untuk bagi yang warga negara Indonesia atau berbadan hukum, dan hak guna usaha atau HGU untuk pertanian dan perkebunan, serta hak pakai serta dalam hal penggunaannya dan tanah negara untuk pihak lain. Dan kalau hukum atau peruntukannya tidak disesuai dengan undang-undang yang sebutkan Bung Ridwan tadi ya, dalam hal menggunakan atau mendirikan bangunan dan selain yang tidak sesuai akibat tadi dikatakan kebakaran, yang peruntukannya tidak untuk menanam sawit misalnya, merupakan pelanggaran hukum yang serius ya. Yang tindakan ini melanggar rencana tata ruang wilayah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang diubah dalam melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Konsekuensi hukum yang melanggar ketentuan peruntukan lahan yang dibagi menjadi kategori sanksi administratif seperti peringatan tertulis dalam penutupan lokasi usaha, bahkan pembukaran bangunan ya, dan sanksi pidananya itu dari kami sebutkan juga dari laman Kementerian Hukum, pasal 69 pasal 70 Undang-Undang Penataan Ruang ya, bisa dikurung penjara 3 hingga 4 tahun dan maksimal dendanya mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah yang mengakibatkan mengakibatkan kerusakan barang dan harta juga jika dialihfungsikan dengan lahan yang ilegal tersebut, bahkan menimbulkan banjir, bahkan longsor. Ancamannya pidananya 4 tahun ya, dan bisa mencapai dendanya 2 miliar. Nah, jika mengakibatkan korban jiwa, bahkan seperti katakanlah seperti sekarang ini, penggunaan lahan yang tidak kesesuaian peruntukannya bisa memicu bencana, bahkan merenggut nyawa orang lain, dan ancaman hukumannya sangat berat, sampai 15 tahun, bahkan didenda 8 miliar rupiah. Ya, terima kasih dari aspirasinya dari Bung Ridwan dari Tanah Grogot Pasir tadi. Ya, kami bacakan juga di line WA kami 0813 4550, sekian. Selamat pagi di Halo RRI. Selamat pagi untuk kawan-kawan semua di studio. Semoga sehat selalu. Mohon disampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas perhubungan, di pinggir jalan depan kantor RRI, mohon kalau bisa jangan ada lagi mobil yang parkir di pinggir jalan. Jika dulu sebelum perbaikan drainase atau perbaikan trotoar ada tanda larangan dilarang parkir. Nah, sekarang semenjak itu dibangun, tidak ada lagi entah kemana rimbanya dari larangan tersebut. Dan terus pihak masyarakat ini memohon untuk jalan yang menuju kantor RRI di simpang 4 mohon dibantu dari Dishub agar dibantu supaya meminimalisir ya terjadi kecelakaan lalu lintas. Jangan sampai karyawan RRI menjadi korban kecelakaan. Terima kasih dari 0813 4550, sekian dari apa masukannya di kesempatan pagi hari ini. Kita akan teruskan nanti di hari Jumat ya, bagaimana tanggapan dari dinas perhubungan dari marka jalan yang tidak boleh parkir di sepanjang jalan, protokol di jalan Imam Amin, tepatnya di jalan kantor RI dan juga pengadilan, gedung Pramuka, bahan PKK. Terima kasih di kesempatan pagi ini ya, kita sebut anonim ya karena tidak ada namanya di kesempatan pagi ini. Nanti bisa dicatat ya, Bung Aidil di kesempatan Halo RI kesempatan pagi ini. Kita jeda terlebih dahulu guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.

0: permisi. Seperti apa kondisinya?
1: Waduh, kayaknya lumayan parah, Pak.
0: Tapi orangnya masih sadar kan ya?
1: Iya, Pak. Makanya tadi sempat dikasih minum juga saya lihat.
0: Waduh, dikasih minum?
1: Iya, Pak. Tuh gelas air mineralnya.
0: Nah, ini tindakan yang salah. Meskipun niatnya baik untuk menolong, tapi memberi minum kepada orang yang kecelakaan itu tidak boleh.
1: Wah, kita nggak tahu, Pak.
0: Ya udah, kita bawa langsung saja ke rumah sakit.
2: Salah satu kebiasaan masyarakat ketika menolong orang kecelakaan adalah memberi air untuk minum. Padahal, tindakan itu tidak tepat, bahkan cukup berbahaya. Selain korban bisa mengalami tersedak, pemberian air minum justru berpotensi memperburuk keadaan korban.

0: Ya, kita bacakan informasi seputar bagaimana hujan yang merata ya. Dan sejak Juli lalu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang mengguyur seluruh wilayah di Kota Beriman, Balikpapan, Provinsi Kaltim ya. Bahkan sejak Senin setelah kota tersebut mengalami cuaca panas dan kering sejak Juli 2026. Ya, perakirawan forecaster dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Balikpapan, Dian Nofrida ya, bahwasanya hujan yang berlangsung sejak pagi jelang siang tersebut murni fenomena alam. Ya, jika turun hujan, ya, ia menjelaskan bahwasanya hujan yang merata ini dipicu oleh aktivitas gelombang tropis di sekitar atmosfer wilayah Kalimantan Timur. Yang fenomena tersebut dipengaruhi oleh gelombang Kelvin yang secara signifikan meningkat dalam hal potensi pembentukan awan hujan ya. Menurut dari BMKG sendiri, kondisi atmosfer dari pagi hingga pagi hari sangat mendukung ya terbentuknya awan karena pemanasan secara subuh sejak subuh dan suplai kelembapan yang cukup kuat sehingga awan yang berkembang cukup cepat hingga hujan terpantau melanda kawasan Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Barat hingga Balikpapan Timur yang kondisi ini sempat membasahi kawasan pesisir juga seperti Seminggan, Gunung Bahagia, bahkan Manggar dan Lamaru sebelum akhirnya mereda jelang waktu zuhur. Ya, di sempat pagi ini juga kami kalau kita menggunakan widget ya di langit kita ini nampak cerah ya, sayang sekali di Samarinda tidak terjadi hujan ya Bung Aidil ya. Dan untuk operasional Bandara Samarinda ya kembali dioperasionalkan dalam hal penerbangan rute Jakarta ya, dalam hal unit penyelenggara Bandar Udara UPBU kelas 1A APT Pranoto Samarinda yang memastikan operasional penerbangan rute dari Samarinda menuju Jakarta kini telah berjalan dengan normal. Ya, dari laman rilisnya Kepala UPBU kelas 1A APT Pranoto Samarinda IKADEK Yuli Sastrawan di Samarinda mengatakan bahwasanya berkonfirmasi operasional penerbangan rute Samarinda Jakarta saat ini sudah kembali melayani penumpang setelah sebelumnya seluruh jadwal pada rute tersebut dibatalkan dari imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Ya, pemilihan rute strategis menuju Jakarta sangat krusial mengingat pergerakan angkutan udara di Samarinda tergolong tinggi. Berdasarkan data pemantauan operasional sepanjang bulan Agustus 2026, Bandara APT Pranoto mencatat total arus penumpangnya mencapai 58.973 orang ya untuk penerbangan pulang perginya. Dan mobilitas pergerakan tersebut juga tercermin dalam hal rata-rata arus penumpang lain ya, menembus angka 1.902 orang per hari. Ya, adapun daftar penerbangan rute Samarinda Jakarta atau pulang pergi kini telah kembali beroperasi penuh meliputi armada Batik Air dan juga dari maskapai lain ya tentunya. Dan meski jalur udara telah dibuka, pihak unit pelaksana Bandara Udara APT Pranoto tetap mengimbau para calon penumpang untuk selalu proaktif ya memastikan rencana perjalanannya. Dan pengguna jasa bandara diminta untuk terus memperhatikan informasi terbaru secara langsung dari pihak maskapai terkait ketepatan jadwal maupun status penerbangan yang guna menghindari kendala operasional di lapangan. Hal menarik dari letusan gunung Anak Krakatau nih ya, dari abu vulkaniknya, alhamdulillahnya itu tidak terbawa ke darat ya, bahkan ke samudra. Nah, ini dari sungguh hal yang luar biasa mukjizat kita. Semoga kawan saudara-saudara kita di Pulau Jawa sana dan Sumatera sana tidak terimbas dari abu vulkanik dari gunung anak gunung dari Krakatau. Dan informasi juga ini kami bacakan untuk kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bahwasanya mengarahkan para ASN-nya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan sebagai langkah menghindari paparan asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan ya. Dan menurut dari statement rilis dari Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkap Kabupaten Kutai Kartanegara Ahmad Taufik Hidayat bahwasanya data yang dari BPBD Kukar bahwa Agustus lalu menghangus karhutla ya, di total ada 1.595 ya hektar dengan 547 kejadian dengan luas terbakar terbanyak berada di Kukar mencapai 480,38 hektar dengan 53 kali kejadian. Ya, sejumlah kebijakan segera dilanjuti oleh Pemkab setempat antara lain mengurangi aktivitas luar ruangan dan atau halaman kantor seperti senam bahkan apel dan kegiatan lain yang ditiadakan untuk sementara. Yang Pemkab Kukar sebelumnya juga telah membatalkan sejumlah kegiatan massal seperti pawai pembangunannya demi mencegah risiko penularan penyakit infeksi saluran pernafasan atau yang disebut dengan ISPA ya. Dan Yaya berharap seluruh jajaran dapat mematuhi arahan ini dan tetap menjaga produktivitas kerja ya, mengutamakan kesehatan di tengah kondisi cuaca ekstrim atau karhuta dari asap seperti sekarang. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
8: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed, WKWKWK.
7: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
9: Nimda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
7: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
9: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000.

0: 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
1: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
1: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
0: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Masih di Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kesempatan pagi hari masih di Halo RRI. Anda bisa berkomentar kembali ya di kesempatan pagi hari ini di 0541-74495 atau di 0541-736-566 atau di 0811-554-976. Ya, informasi yang kami hadirkan juga di tengah ruang dengar Anda. Bencana kekeringan di kota Samarinda ya masih terus berlanjut disertai dengan kebakaran lahan ya. Metode penyiraman waterbombing pun direncanakan bakal dilaksanakan ya. Melalui keterangan Kepala BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda, Suarso mengatakan bahwasannya helikopter untuk mendukung pelaksanaan waterbombing di Kota Samarinda telah tiba di Bandara Aji Pangeran Tumenggung APT Pranoto ya. Pelaksanaan waterbombing diperkirakan dimulai dilakukan hari ini setelah rapat persiapan teknis bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang menurut Suarso, pihak dari rapat tersebut, persiapan-persiapan dilakukan seperti pelaksanaan waterbombing atau untuk melakukan metode penyiraman termasuk teknis penanganan kebakaran lahan di kota tepian Samarinda ini. Ya, hingga saat ini satu unit helikopter ditempatkan di Bandara APT Pranoto. Yang Suarso juga, Kepala BPBD Kota Samarinda, menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional telah meminta data kebakaran lahan di Samarinda, yang data tersebut telah disiapkan melalui BPBD dalam bentuk grafis bahkan infografis sebagai bahan pendukung penentuan penanganan ya. Selain menyasar titik kebakaran, BPBD Samarinda berharap waterbombing juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pemulihan lahan pertanian yang terdampak kemarau ya. Yang menurut Suarso, penyiraman dari lahan pertanian berpotensi mempercepat pengembalian fungsi sawah dan membantu menghidupkan kembali kondisi tanah. Sementara jumlah kejadian kebakaran di lahan Samarinda per Senin mencapai 176 kejadian ya. Dari BPBD Kota Samarinda menyebut titik kebakaran terbesar berada di wilayah Betapus, Lempake, Samarinda Utara yang mencapai 20,5 hektar ya, dengan luasan lahan yang tertitik kebakaran yang terbesar. Yang sebelumnya wilayah Bantuas sempat menjadi lokasi kebakaran lahan terbesar mencapai 10 hektar ya, ya. Dan saat ini dari total-total di titik kebakaran seperti Betapus, Lempake dan Samarinda Utara mencapai yang total terbesar dalam hal luas lahan yang terbakar ya, sebesar 20,5 hektar. Ya, informasi dari juga dari BPBD juga bahwasanya pemerintah provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kaltim mengerahkan operasi udara atau waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Dari berdasarkan data posko siaga darurat Karhutla Kaltim per 7 September lalu terdeteksi 761 titik hotspot di seluruh wilayah Kaltim. Dari jumlah tersebut, 28 titik dikonfirmasi sebagai titik api aktif atau fire spot ya. Sebaran fire spot terbanyak berada di Kabupaten Paser dengan 13 titik dan Kabupaten Berau sebanyak 7 titik. Dari pernyataan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur, Bapak Buyung Dodi Gunawan, bahasanya pengerahan armada udara diperlukan karena sejumlah lokasi yang mengalami keterbatasan sumber air ya, dan memiliki medan yang sulit dijangkau dan tim pemadam dari darat tentunya. Dari operasi udara inilah langkah vital untuk membackup tim darat di area yang krisis air apabila fenomena kekeringan akibat El Nino diprediksi masih bakal memicu ancaman karhutla hingga awal tahun 2027. Ya, sebelum dilakukan operasional atau dioperasinya dilakukan, Kepala BPBD dari Provinsi Kaltim juga Bapak Buyung memimpin briefing secara hybrid bersama dengan Satgas Darat dan BPBD Kabupaten Kota untuk memetakan sumber air yang dapat digunakan untuk mendukung pengisian dan operasi helikopter waterbombing ya. Dan hal tersebut diamini juga Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tresna Rosano yang mengatakan satu unit helikopter dipusatkan di Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto yang disebutkan dari Pak Suarso tadi di awal, serta operasi melibatkan BPBD Kota dan Dinas Kehutanan serta mitra dari sektor perkebunan dan kehutanan ya. Kemarau panjang juga mulai berdampak pada ketersediaan air bersih. Salah satu daerah yang mengalami krisis air adalah Kabupaten Paser, dan BPBD Kaltim juga mulai menyalurkan bantuan air bersih menggunakan truk tangki ke wilayah yang terdampak. Sementara terkait kemungkinan karhutla dipicu unsur kesengajaan ataupun kelalaian manusia, BPD sendiri menyerahkan proses penegakan hukumnya kepada pihak kepolisian, dan pemerintah juga memastikan atau meminta perusahaan perkebunan dan kehutanan mempercepat respon ya apabila menemukan titik api di wilayah operasional mereka masing-masing. Serta BPD menilai penanganan karhutla memerlukan kombinasi pemantauan, kesiapsiagaan tim darat, serta dukungan operasi udara serta koordinasi lintas sektor untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Masih bersama kami di Radio RRI Samarinda di frekuensi 97.6 FM MHz, dan Anda yang menyaksikan secara langsung tayangan live kami di studio RRI Samarinda di Jalan Miamin nomor 8 Samarinda. Sesaat lagi di Radio Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air, menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Masih di kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari Rabu 9 September 2026 bersama saya bertugas Rizky Multianata, Bung Aidil dan juga Bung Aidil Fitriansa dan juga Bung Kahfi ya di kesempatan pagi hari ini. Ya, di kesempatan pagi ini sudah ada tersambung dengan pendengar kami dari Kabupaten Kutai Barat, ada Bung Hanye. Selamat pagi Bung Hanye.
1: Selamat pagi Bang Rizky, apa kabar?
0: Kabar baik ini Bang.
1: Alhamdulillah. Di Sendawar Kutai Barat cerah ini.
0: Cerah ya.
1: Agak-agak dikit terbebas dari kabut asap.
0: Karena hujan.
1: Kemarin aja hujan Bang Rizky. Kalau saya lihat hujan itu hanya membasahi bunga-bunga pohon lai, bunga-bunga durian, bunga-bunga buah-buahan yang lain, Bang Rizky. Itu, bah, Bang Rizky, saya lihat RRI IKN bah berubah total itu bentuknya itu. Mereka live di TikTok, bah canggih banar itu. Nah, kemarin ada dialog dengan Pak apa namanya Patrick Beat. Itu luar biasa. Nah, percakapannya itu seperti percakapan santai kawan. Santai tapi lancar gitu.
0: Ya.
1: Jadi saya lihat selamat bertugas ini Bang Miswar. Mantap.
0: Jadi perjalanan dia nih lagi dengarkan radio nih nampaknya di.
1: Iya, luar biasa itu. Gitu, kalau bisa jangan hanya dua orang saja, tetapi ya beberapa orang kalau perlu dari RRI Samarinda juga ditugaskan di sana kan. Bang Rizky, Bang apa namanya Ahmad Junaidi kan. Nah, itu kemarin informasi dari salah satu kampung di daerah Muara Ponak sana, katanya kalau yang daerah-daerah pinggir itu ada helikopter patroli Bang Rizky.
0: Siap.
1: Mereka patroli, jadi kalau ada lihat manusia disuruh pulang. Nah, artinya jangan berkeliaran di dalam hutan. Nah, nanti mereka juga melakukan apa penyemaian kah, apakah yang supaya hujan tidak lama itu langsung turun hujan, karena di daerah sana tidak jauh dari IKN Bang Rizky. Jadi
0: cuaca ya.
1: Ya, jadi mereka memodifikasi cuaca. Nah, jadi kalau saya dengar tadi ada helikopter yang menganggur di Samarinda, kenapa tidak dikirim di Kabupaten Kutai Barat ini yang rawan terjadi kebakaran hutan? Saya lihat itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kalau malam-malam berjibaku mereka melawan api, bahkan petinggi apa tokong sampai luka karena gara-gara kebakaran hutan. Nah, ini kan ada masyarakat, oknum-oknum warga masyarakat yang sengaja membakar hutan ini. Itu kalau kami orang-orang lokal ini kan ngapain kami bakar hutan itu, karena menurut kami hutan itu adalah sumber kehidupan. Nah, karena di hutan itu juga bukan hutan, banyak tanaman-tanaman, pohon karet, pohon buah-buahan, pohon sawit, di situ juga ada lumbung padi kita. Nah, ada macam-macam lah. Jadi kalau kami itu membakar hutan itu konyol. Nah, konyol itu. Nah, bungo daripada klom, kata Ano Kaiken. Itu jadi apa namanya, ini ada oknum-oknum lah. Jadi kalau bisa ya masyarakat, warga masyarakat kita sama-sama saling melihat, saling apa menjaga lahan kita. Saya jujur saja, lahan saya di dekat RRI itu tiap hari itu berkali-kali saya mendatangi, lihat. Nah, karena kalau hanya apa namanya puntung rokok Bang Rizky tidak jadi, itu emang dibakar. Kalau namanya gambut itu ya harus apa namanya begamatan membakarnya. Itu jadi itu bang Rizky. Saya berharap juga ini dana CSR perusahaan ini kalau bisa diadakan pelatihan masyarakat lokal di sekitar tambang itu Bang Rizky. Nah, misalnya bagaimana kalau tambang ini sudah tutup, nah bagaimana supaya masyarakat ini bisa mandiri, bisa sejahtera. Misalnya pelatihan apa membuat kolam ikan, pelatihan membuat apa namanya kebun. Nah, kalau saya lihat kemarin ada yang dikirim ke Jogja sana. Wow, jauh kalau dikirim ke Jogja. Itu pergi di Raja Basuki, halaman rumah itu dimanfaatkan untuk menanam sayur, menanam apa saja. Dari itu jadi duit itu Bang Rizky. Nah, jadi kami berharap perusahaan-perusahaan itu kalau bisa pengembangan di sektor pertanian, perikanan, peternakan, itu yang bagus, sehingga masyarakat kita ini ada ilmu, nah ada keterampilan itu. Nah, daripada CSR itu dipakai untuk olahraga lagi. Nah, mending kita bagaimana membangun masyarakat itu supaya mandiri. Nah, bah menehep pang kalau sudah berpandir begini. Kenapa ya acara di apa namanya RRI ini kok semakin sepi? Kok semakin sepi? Nah, saya ini bukan anggota FKP. Mana anggota FKP ini? Nah, masa kami dengan Pak Ridwan, dengan Pak apa namanya Anugrah, Ibu apa Pauji itu yang sering-sering masuk. Yang lain kemana? Tapi kalau ada acara di RRI rame mereka. Tapi kalau sudah acara begini sepi. Bah, kemana mereka ini? Nah, ayolah kita ramaikan. Saya kasihan. Saya lama mendengar. Nanti saya kemana yang lain ini kan? Kalau saya kan depan diri pasti lama-lama kan. Nah, saya kasihan Bang Rizky. Poh, ngomong-ngomong untuk tidak kehabisan bahan. Nah, kalau yang lain kan bisa kehabisan bahan. Nah, ayolah kita meramaikan acara kita ini. Jangan hanya bilang saya ini pendengar setia RRI, cinta RRI. Tapi ada acara-acara begini, berdiam aja. Paling yang ada Pak Genius masuk kan kasihan lah itu. Dan ini juga kalau bisa ya harus dievaluasi lah. Dievaluasi. Jangan kita kalau sepi seperti ini kita diam aja. Bah, bagaimana kecintaan kita terhadap RRI itu? Makanya kemarin ada salah satu mantan pejabat, kenapa ada yang bilang kok sepi di RRI? Bah, saya bilang dari mana kita tahu kok sepi? Bah, saya ini monitor, dia bilang RRI, kalau di jalan di rumah juga ada radio, dia bilang oh begitu. Jadi terima kasihlah RRI itu adalah kalau menurut beliau itu banyak informasi-informasi, bukan hanya informasi tentang usaha, tetapi pendidikan-pendidikan tentang adab. Nah, tadi tentang segala HP macam Bang Desi kan merasa juga jalan ke tempat orang meninggal, ke tempat syukuran, orang sibuk melihat HP. Kita mau ngobrol, nggak enak kita mengganggu orang. Nah, ini juga perlu. Jadi supaya kita di tempat-tempat begitu kita bisa terjalin silaturahmi lah. Nah, itu Bang Rizky. Santai kawan.
0: Terima kasih
1: pokoknya tetap semangat.
0: Sehat selalu.
1: Dirgahayu RRI yang ke-81. Ayolah pendengar-pendengar setia RRI Pro 1 Samarinda, kita ramaikan acara-acara RRI ini. Terima kasih
0: Bu Hanya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi untuk Bu Hanya di selamat pagi ini. Ya, kita beranjak dari Kota Barat kita ke Samarinda, ada Bu Ria Fauzi. Selamat pagi Bu Ria.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Bukannya saya enggak ini Pak, beberapa hari ini kesibukan saya di luar rumah padat. Jadi kalau saya enggak muncul itu berarti saya ada kegiatan di luar.
0: Iya.
2: Kadang-kadang sampai sore gitu. Jadi enggak sempat lagi untuk aktif gitu.
0: Tidak tidak mengapa, Bu. Siap.
2: Iya.
0: Ada komentar pagi ini atau keluhan di terkait plan publik kita atau seperti apa?
2: Keluhan enggak ada. Cuma saya kepengen berterima kasih sama PDAM ya. Karena saya udah lama menampung air yang tidak terpakai-pakai. Nah, alhamdulillah 2 hari ini airnya
0: ngalir terus, Bu ya.
2: Ngalir sebentar, mati sebentar. Saat ini air enggak ngalir. Jadi air yang saya tampung hampir sebulan ini akhirnya terpakai. Jadi enggak lama ngendap gitu. Jadi kan bisa nanti kalau ngalir saya ganti lagi dengan air yang baru gitu. Jadi saya berterima kasih banget sama PDAM-nya telah mengatur
0: waktunya
2: gitu. Karena saya terus terang gini loh Mas, kasihan air, aku sudah nampung sekian banyak tapi kok air enggak mati-mati gitu. Kalau orang kan mengharap enggak mati air, kalau saya mengharap agar air yang saya tampung ini bisa terpakai dan terganti dengan yang baru gitu. Untuk seluruh pendengar RRI, mari kita menjaga kekompakan, kita jangan apalah, jangan sampailah kita ada hal-hal yang sedikit tapi bisa menimbulkan hal yang besar gitu ya. Jadi kita menjaga kekompakan, menjaga RRI sama-sama demi kebersamaan kita gitu, sebagai warga Samarinda dan Kaltim pada khususnya. Damailah Kaltim, damailah Samarinda, RRI tetap jaya, dan
0: amin, terima kasih berdoanya.
2: RRI dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua rezekinya.
0: Amin. Semoga hal yang sama.
2: Itu aja mungkin Mas. Itu aja, terima kasih Pak Hanya, terima kasih Pak. Salam sehat selalu buat Bapak, ditunggu nanti malam Minggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria Fauzi ya di Samarinda, pendengar setia RRI juga. Ya, terima kasih kepada Bung Hanya tadi, bagaimana mereka, dia apa Bung Hanya tadi melaporkan bagaimana cuaca di sana cukup cerah karena hari sebelumnya sudah juga dilanda hujan, dan di daerah Muara Ponak patroli kebakaran yang melanda. Ini kita terima satu terakhir, ada Ketua FKP dari Samarinda. Selamat pagi Bung Ahmad Zaini, singkat.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim
1: FM. Aktual Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
2: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
3: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
2: Sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
1: terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif.

Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda, yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini Selasa 8 September 2026 diperingati sebagai Hari Literasi Internasional? Peringatan Hari Literasi Internasional sebagai peringatan pentingnya kemampuan membaca dan menulis bagi setiap individu di dunia. Nah, literasi dianggap sebagai fondasi utama dalam pendidikan, pengembangan diri, serta kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa hingga saat ini masalah buta huruf masih menjadi tantangan global karena berdasarkan data UNESCO, diperkirakan lebih dari 750 juta orang dewasa di seluruh dunia belum memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Pendengar LPPL Indonesia, bersama saya Hici Ramna Fitrianti dari LPPL Radio Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat sebagai radio host Berita Indonesia Live. Edisi hari ini akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah dan berbagai peristiwa penting hari ini. Dan mohon maaf atas keterlambatan waktu karena di studio kami sedikit ada gangguan teknis. Ya, pendengar, inilah Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang akan melaporkan Bupati Barito Utara paparkan kondisi, resiko, dan respon dalam penanganan dan pencegahan karhutla di Barito Utara. Silakan Yayu Bahar laporannya.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin memaparkan kondisi risiko respon serta kebutuhan dukungan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Utara. Paparan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi pencegahan dan penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di Palangkaraya. Dalam paparannya, Bupati Salahuddin mengungkapkan bahwa hingga 31 Agustus 2026 tercatat sebanyak 182 kejadian karhutla dengan total luasan lahan terbakar mencapai 124,19 hektar

0: Sementara itu, berdasarkan pemantauan titik panas hotspot, terdeteksi sebanyak 405 titik di wilayah Barito Utara, yang menjadikan Barito Utara berada dalam status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, status siaga darurat Karhutla tersebut telah ditetapkan selama 60 hari, terhitung mulai 1 Agustus hingga 29 September 2026. Sebagai langkah nyata pengendalian, pemerintah Kabupaten Barito Utara juga telah menerbitkan surat edaran nomor 100.3.4/1144/BPBD/8/2026 tentang instruksi larangan pembakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara. Bupati menjelaskan bahwa tekanan Karhutla mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Agustus 2026. Pada bulan tersebut tercatat 192 hotspot, 102 kejadian Karhutla, serta luasan lahan terbakar mencapai 50,16 hektar yang menjadikannya periode dengan intensitas Karhutla tertinggi sepanjang tahun 2026. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Barito Utara memfokuskan operasi penanganan pada sejumlah wilayah yang berisiko tinggi, yakni sebagai prioritas utama untuk kegiatan pencegahan dan deteksi dini. Di akhir pemaparannya, Bupati menegaskan bahwa penguatan pos lapangan dan sarana-prasarana di wilayah prioritas menjadi kunci penting untuk mempercepat waktu tanggap, memperkuat deteksi dini, mempercepat mobilisasi, serta memperluas jangkauan penanganan selama masa siaga darurat. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Pemkab Gunung Kidul percepat pendirian BUMD, Lembaga Keuangan Mikro untuk Perkuat Ekonomi Rakyat. Ada rekan Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan melaporkan selengkapnya. Rekan Abi Hasan, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mulai mempercepat rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah BUMD Lembaga Keuangan Mikro. Rencana tersebut dibahas dalam FGD mengenai perizinan pendirian BUMD LKM di Kantor Sekretariat Daerah Gunung Kidul, Senin 7 September 2026. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pendirian Lembaga Keuangan Mikro ini bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro. Menurut Bupati, potensi ekonomi Gunung Kidul terus berkembang, namun akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah menyiapkan kajian kebutuhan daerah dan kajian kelayakan usaha sebagai dasar pendirian BUMD tersebut. BUMD Lembaga Keuangan Mikro ini juga diproyeksikan sebagai transformasi dari Badan Usaha Kredit Pedesaan atau BUKP yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, seluruh dokumen kajian akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum proses perizinan dilanjutkan. Pemerintah berharap BUMD LKM nantinya mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, memperkuat usaha mikro, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Demikian, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul, Abi Hasan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Dan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Abi. Pendengar, dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, kita ke Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk menemui rekan Norma Rizka dari Tuntung Pandang FM, yang akan melaporkan tentang Wakil Bupati Tanah Laut, ajak masyarakat teladani Rasulullah SAW dan perkuat kepedulian sosial.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut, Haji Muhammad Zazuli, ajak masyarakat teladani Rasulullah SAW dan perkuat kepedulian sosial. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang digelar masyarakat Desa Guntung Besar di Masjid Desa Guntung Besar pada Senin 7 September 2026. Kehadiran Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk terus membangun komunikasi dan silaturahmi bersama masyarakat, sekaligus mendukung kegiatan keagamaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Haji Muhammad Zazuli menyampaikan apresiasi kepada panitia dan masyarakat Desa Guntung Besar yang telah bergotong royong menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi SAW hendaknya tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan sekaligus meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Haji Muhammad Zazuli mengajak masyarakat untuk menanamkan kepedulian sosial, saling membantu, dan memperkuat semangat kebersamaan. Nilai kejujuran dan amanah juga diharapkan terus dijaga sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Tanah Laut, karena sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan tersebut lanjutnya tidak hanya diwujudkan melalui partisipasi dalam pembangunan, tetapi juga melalui doa dan kebersamaan dalam menjaga keamanan, kerukunan, serta keharmonisan di lingkungan masing-masing. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Guntung Besar tersebut diisi tausiah oleh Tuan Guru Haji Usfia Rusdi atau yang akrab disapa Guru Fia, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Bajuin. Menutup sambutannya, Haji Muhammad Zazuli mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan bagi Kabupaten Tanah Laut, menjauhkan masyarakat dari segala mara bahaya, serta mewujudkan kehidupan yang semakin sejahtera, aman, dan harmonis. APPL Radio Tuntutan FM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, ya maksud kami, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indragiri Hilir Rio, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawahlunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur. RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radio Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girinang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batang Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantarkan Rektor Aan Kasianto.
5: Pendengar RPP Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Senin lalu memerintahkan jajaran Menteri untuk mempersiapkan berbagai program bantuan untuk masyarakat, termasuk diantaranya adalah bantuan beras, yang akan dilanjutkan hingga Oktober, November, dan Desember 2026. Bantuan beras itu diberikan kepada 33,2 juta keluarga kategori desil 1 sampai dengan desil 4 sebanyak 10 kg untuk per keluarga per bulan. Kendati demikian, penyaluran bantuan beras tahap kedua yang dijadwalkan rampung pada September 2026 dilakukan dengan sistem rapel sehingga penerima bantuan menerima 30 kg beras sekaligus pada bulan ini. Hal ini dikatakan oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat jumpa pers di Jakarta kemarin. Erlangga melanjutkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah instruksi mengenai kesiapan pemerintah menghadapi El Nino. Rapat terbatas pada Senin lalu juga dilangsungkan dengan para pejabat yang mengikuti rapat jajaran pejabat negara yang mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslan, yang juga CEO Danantara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional BPN Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, jumlah pasien nyaris 1.000 orang per hari. Per RSUD Tidar Kota Magelang tambah 52 tempat tidur. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Salsa, reporter Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Salsa, silakan laporannya.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, guna mengurai penumpukan pasien yang mencapai nyaris 1.000 orang rawat jalan dan 180 pasien IGD setiap hari, RSUD Tidar Kota Magelang bakal menambah 52 tempat tidur perawatan mulai 1 Oktober 2026 mendatang. Direktur RSUD Tidar Kota Magelang, Dr. Junaidi Wibawa, menjelaskan bahwa penambahan fasilitas ini dilakukan karena beban pelayanan rumah sakit yang melonjak tajam akibat statusnya sebagai pusat rujukan regional kawasan Kedung. Tingginya lonjakan tersebut terlihat dari data rumah sakit yang mencatat 65% pasien justru berasal dari luar area Kota Magelang seperti Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, hingga Kabupaten Semarang. langkah taktis penambahan puluhan tempat tidur, serta pembangunan IGD baru berfasilitas intermediate room ini sekaligus memajukan target pemenuhan kapasitas maksimal 500 tempat tidur untuk rumah sakit dari yang semula diproyeksikan pada 2030 menjadi tahun 2028. Selain memperluas ruang rawat inap, pihak manajemen juga merencanakan pengembangan unit pelayanan khusus di lokasi terpisah demi mengatasi antrean panjang pada layanan hemodialisis dan juga radioterapi bagi masyarakat luas. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Salsa, reporter Magelang FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, Social Analysis and Research Institute atau SARI Wonosobo teken MOU dengan Pemkab untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak. Laporan selengkapnya bersama Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
7: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Social Analysis and Research Institute atau SARI Wonosobo terus mendorong penguatan mekanisme perlindungan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama atau PKS. Kerjasama ini dilakukan antara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPPA di bawah Dinas PPKB PPPA Kabupaten Wonosobo dengan Pusat Pelayanan Terpadu PPT Desbumi yang berada di 16 desa sasaran. Kolaborasi ini difokuskan pada pemantapan sistem penanganan kasus kekerasan serta perbaikan tata kelola rujukan perlindungan di tingkat akar rumput. Inisiatif kerjasama ini hadir untuk menjawab berbagai persoalan kekerasan, penelantaran, serta kerentanan hak yang kerap dihadapi oleh kelompok perempuan, anak PMI, dan penyandang disabilitas. Melalui penandatanganan kerjasama ini, penanganan kasus di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, berkeadilan, dan responsif. Sistem kerjasama ini juga menekankan pentingnya proses pemulihan bagi korban yang terintegrasi secara bertahap, mulai dari tingkat pemerintahan desa hingga ke jenjang kabupaten. Ketua SARI Wonosobo Tri Hananto mengungkapkan bahwa penandatanganan PKS ini menjadi momentum penting untuk menciptakan sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lebih terstruktur dan berkeadilan. Ia menerangkan bahwa kolaborasi antara UPTD PPA dan PPT Desbumi di 16 desa akan memperkuat layanan rujukan serta memastikan proses pemulihan korban berjalan maksimal. Tri menegaskan bahwa penanganan isu kekerasan di daerah harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan lini desa hingga pemerintah kabupaten. Tri juga menambahkan sinergi antara SARI Wonosobo, PPT Desbumi, dan Pemkab Wonosobo ke depan diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan ramah kelompok rentan. Data asesmen yang terkumpul akan terus disalurkan kepada pihak Pemkab Wonosobo sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program-program prioritas. Langkah ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya regulasi serta perlindungan jangka panjang yang secara nyata berpihak pada kesejahteraan anak-anak PMI dan purna PMI disabilitas di Wonosobo. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Bima Prasetya dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang akan melaporkan tentang 96 anak petani tembakau Temanggung mengikuti pelatihan keterampilan.
8: Baik pendengar Berita Indonesia Live, sebanyak 96 keluarga petani tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengikuti pelatihan keterampilan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau atau DBHC HT 2026. Diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinaker setempat. Pelaksana tugas Kepala Disperinaker Kabupaten Temanggung, Bapak Hendra Sumariana di Kabupaten Temanggung menyampaikan 6 bidang keterampilan yang diselenggarakan dalam pelatihan, yakni desain grafis dan sablon, makanan kekinian, las, servis sepeda motor, hidroponik, dan finishing mebel. Ia menyampaikan hal tersebut usai pembukaan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, program pelatihan kerja, dan produktivitas tenaga kerja di Disperinaker Kabupaten Temanggung. Ia menyebutkan masing-masing kelas berisi 16 anak, sehingga total 96 anak dari daerah penghasil tembakau di Kabupaten Temanggung. Menurutnya, upaya meningkatkan kompetensi dan keterampilan generasi muda terus didorong melalui berbagai program pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja dan usaha. Ia berharap pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan nilai tambah yang pada akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Selain meningkatkan kompetensi, ia mengharapkan kegiatan itu mendorong peserta untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Dengan keterampilan yang dimiliki, peserta tidak hanya memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga berpeluang untuk menciptakan usaha sendiri sesuai dengan kompetensi. Demikian, Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, laporan dari rekan Bima Prasetya dari RTFM Temanggung tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir, dan bertepatan dengan peringatan Hari Literasi Internasional. Mari kita saling mengingatkan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan untuk memahami informasi, berpikir kritis, mengambil keputusan dengan bijak, dan terus belajar sepanjang hayat. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sastraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri, dan sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.

saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: rajin terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar ROPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 9 September 2026. Baik, berdengar sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan berita di antaranya, langkah strategis memperkuat ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Paser luncurkan program inovasi roda pangan. Jaga stabilitas inflasi, pemerintah Kabupaten Berau siapkan insentif stimulan untuk UMKM. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, produksi air baku PDAM Kota Tarakan anjlok 142 liter per detik. Distribusi mulai digilir 2 hari sekali. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 4 lepas dari pukul 11 siang, untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Rabu 9 September 2026.

Baik, Badegar di 99.4 FM mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita terkait di Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, tercatat 109 kepala keluarga masuk kategori KRS. Baik, Badegar, berita kami kutip dari media 1mejanews.id. Suasana di kantor Camat Long Mesangat, Desa Sumbersari, terasa berbeda pada Selasa 8 September 2026 kemarin. Bukan hanya rapat koordinasi biasa, kan tetapi ada semangat gotong royong yang terpancar dari para peserta yang hadir. Layanan jemput bola dari Dinas PPKB Kutai Timur ke kecamatan ini menjadi momen penting dalam upaya menekan angka stunting di wilayah tersebut. Sekretaris Dinas PPKB Kutai Timur Jumran yang mewakili pelaksana harian Kepala Dinas menegaskan bahwa penanganan keluarga berisiko stunting membutuhkan kolaborasi

hari keluarga risiko stunting atau KRS. Jumlah ini tersebar di 8 desa dengan rincian desa Sumber Agung mencatat angka jumlah tertinggi 44 kepala keluarga, disusul desa Tanah Abang. Ya, kami ulangi pendengar, disusul desa Tanah Abang 16 kepala keluarga, desa Segoi Makmur 12 kepala keluarga, desa Sika Makmur 11 kepala keluarga, desa Melan 11 kepala keluarga, desa Mukti Utama 8 kepala keluarga, dan desa Sumbersari 7 kepala keluarga. Camat Longmesangat Rapicin menyambut hangat kedatangan tim dari DPPKB Kutai Timur. Dalam sambutannya, ia mengingatkan pentingnya pemahaman yang tepat tentang istilah risiko stunting di kalangan masyarakat. Rapicin juga mengungkapkan fakta menarik di lapangan. Beberapa warga merasa malu jika namanya tercatat sebagai keluarga risiko stunting. Dan pendengar, kegiatan ini dihadiri Forkopimcam, Babinsa, Babin Kamtipmas, TPPKK Kecamatan, para kepala desa, perusahaan sekitar, serta penyuluh KB. Ini juga menjadi ajang silaturahmi. Acara puncak adalah penyerahan simbolis pemberian makanan tambahan atau PMT

Ya, baik, Bergar. Berita selanjutnya dari Kabupaten Kutai Timur, kita bergeser ke wilayah Kota Bontang. Ya, terkait MBG,

dilakukan terhadap peralatan. Pengelola SPPG juga menjalani general cleaning selama akhir pekan sebagai persiapan sebelum dapur kembali beroperasi penuh. Amran mengatakan bahwa pencucian peralatan telah dilakukan sejak Jumat lalu dengan menyesuaikan kondisi pasokan air di dapur. Kini pasokan air di dapur SPPG Gunung Elai 2 disebut telah kembali normal. Air sudah mengalir dan kondisinya dinyatakan bersih sehingga proses produksi makanan dapat kembali dilakukan seperti biasanya. Pada hari pertama kembali beroperasi, SPPG Gunung Elai 2 menyiapkan menu nasi, ayam saus tomat, tahu mix veggie, dan buah melon. Distribusi menyasar penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan hingga kelompok masyarakat, diantaranya TK Al-Falah sebanyak 212 penerima, TPA Al-Falah 16 penerima, TK Alam Batu Rahman 177 penerima, TK Bethlehem 37 penerima, kemudian TPA IT Yabis 18 penerima, KB IT Yabis 25 penerima, dan TKA IT Yabis 189 penerima. Kemudian untuk jenjang sekolah dasar, distribusi mencakup SD Bethlehem sebanyak 234 penerima dan SD Negeri 10 Bontang Utara sebanyak 542 penerima. Sementara itu, penerima dari jenjang SMP meliputi SMP Bethlehem sebanyak 5 orang dan SMP IT Yabis sebanyak 310 penerima. Untuk tingkat SMA, distribusi diberikan kepada 269 penerima di SMA IT Yabis. Pendengar, layanan MBG juga menyasar sejumlah posyandu. Adapun rinciannya, posyandu Bougainville sebanyak 64 penerima, Nusa Indah 2 sebanyak 89 penerima, kemudian posyandu Mawar 74 penerima, posyandu Cempaka Putih 91 penerima, dan posyandu Bakung 23 penerima. Sebelumnya distribusi MBG dari SPPG Gunung Elai 2 dihentikan sementara sejak 2 September 2026. Pemberhentian dilakukan karena persoalan pasokan air yang menjadi kebutuhan penting dalam proses pengolahan makanan dan pencucian peralatan. Selama masa penghentian, pengelola melakukan pembersihan menyeluruh serta mencuci ulang peralatan yang digunakan dalam penyediaan makanan. Setelah pasokan air kembali normal dan proses pembersihan dilakukan, operasional dapur kembali berjalan.

KBR di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kota Bontang. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten. Hujan guyur Kutai Barat saat kabut asap ISPU masih kategori sehat. Berita kami kutip dari media koran Kaltim, pendengar, hujan cukup deras mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Barat pada Selasa kemarin, 8 September 2026. Disambut rasa bahagia masyarakat setelah beberapa pekan terakhir wilayah tersebut masih diliputi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di mana hujan terpantau mengguyur kawasan Barong Tongkok, Melak, Sekolak Darat, dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Intensitas hujan cukup tinggi di beberapa titik hingga menyebabkan air dari parit menggenangi badan jalan. Kondisi tersebut dirasakan Vian saat berangkat bekerja dari Sekolak Darat menuju Barong Tongkok. Menurutnya, hujan yang turun cukup deras membuat kondisi jalan dan lingkungan di sepanjang perjalanan menjadi lebih basah. Selain membuat udara terasa lebih segar, hujan juga diharapkan dapat membantu membasahi lahan yang sebelumnya kering sehingga mengurangi potensi kebakaran meluas. Dan pendengar, hujan ini menjadi angin segar bagi warga Kutai Barat yang sebelumnya harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang kurang baik. Guyuran air hujan diharapkan mampu meningkatkan kelembapan permukaan tanah dan mengurangi kondisi kering yang dapat memicu maupun mempercepat penyebaran api di lahan. Ya, meski hujan telah turun, kondisi kualitas udara di Kutai Barat pada Selasa pagi kemarin masih berada pada kategori tidak sehat. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU yang terpantau pada pukul 10 WITA, kualitas udara di Kutai Barat berada pada angka 158 atau kategori tidak sehat. Parameter kritis tercatat pada PM2,5 dengan indeks 158, sementara PM10 berada pada angka 89, di mana artinya hujan yang turun sejak pagi belum serta-merta membuat kualitas udara kembali normal. Namun, bagi masyarakat, guyuran hujan setidaknya memberikan harapan untuk membantu menekan kabut asap sekaligus membasahi kembali lahan yang terdampak kekeringan.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, berita dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

0: Ya, dengan berita terkait DPRD soroti permasalahan jaringan telekomunikasi di perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu. Berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim, pendengar, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Anastasia Hiang menyoroti ketersediaan jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan Mahulu yang sering terjadi gangguan. Persoalan tersebut turut menjadi salah satu aspirasi yang dikeluhkan masyarakat setempat saat Anastasia Hiang melaksanakan kegiatan reses masa sidang beberapa waktu lalu. Anastasia menyebut bahwa hampir 3 bulan terakhir layanan komunikasi di wilayah tersebut tidak berjalan normal sehingga warga kesulitan beraktivitas dan hanya mengandalkan akses Wi-Fi yang tersedia di titik-titik tertentu. Ia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut diketahui saat mengunjungi kampung Long Penaneh, Long Keriok, Noha Boan, dan Tiong Ohang dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa persoalan jaringan menjadi isu yang paling banyak disampaikan warga dibandingkan kebutuhan lainnya. Ia menyebutkan permasalahan akses telekomunikasi dinilai tidak hanya menghambat komunikasi antar warga, akan tapi juga membatasi akses informasi dan berbagai aktivitas yang kini bergantung pada jaringan internet. Sehingga kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat yang kini semakin bergantung pada layanan komunikasi dan internet. Seluruh aspirasi yang telah dihimpun akan dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah agar penanganan gangguan jaringan dapat menjadi salah satu prioritas. Ya, baik, pendengar, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda, masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Kecenyo, dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar dong.
5: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
5: apa
6: itu?
5: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
7: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
8: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
9: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
10: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
11: Belum lagi pertanggungjawabannya.
12: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
13: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
14: Ya, halo, ini siapa?
15: Ini Mama, sayang.
14: Gimana, kamu udah makan?
15: Udah, Ma.
14: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
15: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa dia bilang sama mamanya harganya 6.000? Itu kan bohong ya, Ma?
14: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
15: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
14: Itu namanya korupsi, sayang.
15: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
16: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 9 September 2026. Ya, pendengar, sebelumnya kami informasikan bahwasanya siaran berita kami selain bisa Anda mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa mendengarkan dan menyimak melalui platform media sosial di live TikTok dan YouTube RPD Kutim saat ini. Baik, pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Samarinda.

Sebanyak 5 IPA Samarinda kurangi operasional saat kadar klorida Sungai Mahakam masuk kondisi waspada. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pendengar, warga kota Samarinda diminta untuk segera menyiapkan cadangan air bersih dan menghemat penggunaannya setelah Perumda Tirta Kencana menetapkan kondisi waspada terhadap kualitas air baku Sungai Mahakam. Penetapan status tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kadar klorida atau kadar garam pada Sungai Mahakam yang menjadi salah satu sumber air baku utama bagi pelayanan air bersih di kota Samarinda. Kondisi ini dipicu musim kemarau panjang yang berkaitan dengan fenomena iklim El Nino. Intrusi air laut yang bergerak naik ke aliran Sungai Mahakam kemudian menyebabkan penurunan kualitas air baku. Sebagai langkah menjaga kualitas air hasil pengolahan agar tetap aman sekaligus melindungi infrastruktur pengolahan, Perumda Tirta Kencana melakukan penyesuaian berupa pengurangan jam operasional produksi dan pembatasan distribusi air secara terbatas. Kebijakan tersebut diterapkan pada 5 instalasi pengolahan air atau IPA yang menggunakan sumber air baku di kawasan pesisir sungai. Pengurangan jam operasional berpotensi mempengaruhi tekanan dan durasi aliran air ke rumah pelanggan di wilayah sekitar. Penyesuaian jam operasional dilakukan terhadap 5 IPA vital milik Perumda Tirta Kencana Samarinda. Dan adapun yang terdampak tersebut meliputi IPA Bantuas, IPA Palaran, IPA Pulau Atas, IPA Kalhol, dan IPA Sungai Kapi. Pembatasan operasional di 5 instalasi tersebut dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi kualitas air baku. Dampaknya, pelayanan distribusi air bersih di wilayah sekitar instalasi dapat mengalami perubahan, baik dari tekanan air maupun durasi pengaliran. Dan hasil pemantauan berkala menunjukkan kadar klorida pada air Sungai Mahakam telah mengalami perubahan dari kondisi normal menjadi kondisi waspada. Dan Perumda Tirta Kencana mengambil langkah penyesuaian untuk menjaga kualitas air olahan serta melindungi infrastruktur yang digunakan dalam proses pengolahan air. Untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat, Perumda Tirta Kencana juga menghimbau pengurus masjid dan musola yang memiliki tandon atau fasilitas penampungan air berkapasitas besar untuk menyiapkan terminal umum air bersih, di mana terminal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai tempat penyediaan air bagi masyarakat di sekitar lokasi apabila diperlukan selama periode kondisi waspada. Dan Perumda Tirta Kencana juga menghimbau seluruh pelanggan, terutama masyarakat yang berada di kawasan terdampak dan masih menerima aliran air, agar segera menampung air secukupnya. Masyarakat juga diminta untuk melakukan penghematan penggunaan air bersih selama kondisi tersebut berlangsung. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah kota Samarinda, kita bergeser ke wilayah kota, kami ulangi pendengar, bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ya, baik, mendengar berita dari seputar wilayah Kutai Kartanegara terkait ISBI Kaltim sambut 53 mahasiswa baru kampus seni di Tenggarong bersiap berdiri mandiri. Berita kami kutip dari media koran Kaltim pendengar. Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Kalimantan Timur menyambut 53 mahasiswa baru melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa hingga Rabu dipusatkan di Aula Gedung A UPTD Museum Mula Warman, Tenggarong. Pelaksana tugas Rektor ISBI Kaltim Rina Martiara mengatakan bahwa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB menjadi momentum penyambutan sekaligus pengenalan kehidupan akademik bagi mahasiswa baru yang akan menempuh pendidikan di kampus seni tersebut. Ya, Rina mengatakan bahwa tahun ini pihaknya menerima sebanyak 53 mahasiswa dari sekitar 61 pendaftar yang kemudian melakukan daftar ulang. Dan puluhan mahasiswa baru tersebut tersebar di 4 program studi yang tersedia di ISBI Kaltim. Masing-masing yakni S1 Tari, S1 Etnomusikologi, S1 Kriya, serta S1 Film dan Televisi. Penerimaan mahasiswa baru ISBI Kaltim kembali berjalan sejak tahun 2024 setelah sebelumnya sempat vakum selama tahun 2019 hingga 2023. Dan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 ini pihaknya kembali menerima mahasiswa baru dan saat ini jumlah mahasiswa mencapai sekitar 180 orang. Ya, pendengar, keberadaan ISBI Kaltim di Tenggarong memiliki peran strategis dalam membuka akses pendidikan tinggi di bidang seni bagi generasi muda Kalimantan. Sebagian besar mahasiswa ISBI Kaltim bahkan berasal dari wilayah Tenggarong dan daerah lain di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap pendidikan seni yang dapat ditempuh tanpa harus meninggalkan daerah. Saat ini ISBI Kaltim masih berstatus sebagai program studi di luar kampus utama atau PSDKU ISI Yogyakarta. Karena itu kurikulum dan berbagai aspek akademiknya masih menjadi bagian dari ISI Yogyakarta. Namun proses menuju kemandirian ISBI Kaltim terus berjalan. Setelah kode satuan kerja atau Satker Kalimantan Timur diterbitkan, ISBI Kaltim diharapkan dapat berdiri sebagai perguruan tinggi yang mandiri. Dan kemandirian tersebut akan menjadi langkah penting bagi pengembangan pendidikan seni di Kalimantan. Dengan hadirnya kampus seni yang kuat di daerah, anak-anak Kalimantan tidak lagi harus pergi jauh ke Yogyakarta untuk mendapatkan pendidikan seni berkualitas. Dan ke depan, ISBI Kaltim tidak hanya diharapkan menjadi ruang pendidikan, akan tapi juga pusat pengembangan dan pelestarian seni serta budaya khas Kalimantan.

Ya, baik pendengar, berita dari seputar wilayah Kutai Kartanegara, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Paser. Dengan berita terkait langkah strategis memperkuat ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Paser luncurkan program inovasi Roda Pangan. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pendengar, pemerintah Kabupaten Paser resmi meluncurkan program inovasi Roda Pangan yang berfokus pada revitalisasi outlet desa melalui akselerasi pangan. Kabupaten Paser, kami ulangi pendengar. Program tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau. Peluncuran program dilakukan langsung oleh Bupati Paser Fahmi Fadli di ruang rapat Sadurengas kantor Bupati Paser pada Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Adi Maulana, Kepala Bulog Kantor Cabang Paser Ridwan, jajaran OPD, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Bupati Paser Fahmi Fadli mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan Paser yang telah memprakarsai program tersebut. Menurutnya, roda pangan menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Paser tuntas, khususnya dalam memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman, bergizi, beragam, dan terjangkau. Ia juga menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan rantai pangan berjalan efektif, mulai dari pengelolaan, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, hingga pemanfaatannya di tingkat rumah tangga. Fahmi juga mengatakan bahwa Kabupaten Paser yang memiliki luas wilayah sekitar 11.600 km persegi masih menghadapi tantangan dalam pemerataan distribusi pangan. Kondisi geografis yang luas serta sebaran permukiman yang tidak merata menjadi salah satu kendala dalam memastikan akses pangan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Dan melalui roda pangan ini, pemerintah Kabupaten Paser berupaya menghadirkan sistem distribusi yang mampu menjangkau masyarakat desa secara efektif dan berkelanjutan. Di mana model distribusi ini berbasis kemitraan antara pemerintah, bulog, dan pelaku usaha lokal. Ia juga menekankan pentingnya nota kesepakatan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perumbulog sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan program tersebut. Selain memperkuat distribusi pangan, program Roda Pangan diharapkan dapat membantu menekan jumlah desa yang masuk kategori rawan pangan. Dan berdasarkan data pemerintah Kabupaten Paser, jumlah

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

pendengar di 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 9 September 2026. Baik, pendengar di Warta kami pendengar Warta Siang untuk edisi hari ini di menit 39 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Kami hadirkan berita selanjutnya, masih kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ya, selanjutnya kami hadirkan dari Penajam Pasir Utara terkait BPBD Penajam Pasir Utara distribusikan 367 ribu liter air ke warga terdampak kekeringan. Berita kami kutip dari media Antara News Kaltim. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara bersama sejumlah instansi terkait mendistribusikan total 367 ribu liter air

Kepada warga yang terdampak kekeringan sejak bulan Agustus hingga awal September 2026. Di mana bantuan air bersih tersebut disalurkan melalui 84 kali perjalanan pendistribusian dengan menjangkau wilayah Kecamatan Sepaku, Babulu, dan Kecamatan Penajam. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara Nur Laila pada Selasa 8 September 2026 kemarin. Ia menyampaikan pendistribusian air bersih dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan warga yang kesulitan mendapatkan akses air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Bantuan air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak cukup parah, antara lain di Kecamatan Sepaku dan Desa Karangjinawi di Kecamatan Sepaku. Kemudian Desa Gunung Intan serta Desa Sebakung Jaya di Kecamatan Babulu hingga Kelurahan Penajam. Jangkauan bantuan mencakup puluhan rukun tetangga dan ratusan kepala keluarga di wilayah-wilayah tersebut. Pendengar, pendistribusian air bersih melibatkan kolaborasi lintas instansi antara lain Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, PDAM Sepaku, serta pemerintah desa dan kelurahan setempat. Dukungan berupa mobil tangki, mesin pompa, hingga kendaraan pendukung lainnya dikerahkan secara bersama-sama guna menjamin kelancaran pasokan air bersih hingga ke lokasi penerima. Dan pengambilan air bersih dilakukan dari berbagai titik sumber yang tersedia, antara lain intake Sepaku, embung sumur air baku, serta fasilitas pengolahan air bersih yang dikelola bersama. Nur Laila juga mengatakan bahwa pendistribusian air bersih akan terus dipantau dan dilanjutkan selama kondisi kekeringan masih berlangsung.

0: Baik, pendengar, dari Penajam Pasir Utara kita bergeser ke wilayah Kota Balikpapan. Perumda Balikpapan kurangi jam layanan 38.000 pelanggan. Berita kami kutip dari media Antara Kaltim, pendengar. Ya, kami ulangi, berita kami kutip kembali dari media Antara News Kaltim kembali. Perumdam Air Minum Tirta Manuntung Balikpapan, Kalimantan Timur telah mengurangi jam layanan kepada 38.000 pelanggan menyusul turunnya debit air baku di Waduk Manggar akibat musim kemarau panjang. Penurunan debit terjadi di dua sumber utama, dari IPA atau instalasi pengolahan air turun sekitar 220 liter per detik dan dari waduk turun sekitar 140 liter per detik. Dan total kehilangan kapasitas mencapai 360 liter per detik. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan Muhammad Khairuddin. Kondisi ini membuat distribusi air tidak bisa berlangsung penuh seperti hari normal. Jam pelayanan berkurang, akan tetapi tidak ada penghentian total. Menurutnya, saat waktu normal air selalu mengalir setiap pelanggan membuka keran air di rumahnya. Namun untuk masa kemarau ini, air hanya akan mengalir di waktu-waktu tertentu saja. Wilayah yang paling terdampak dari pengurangan jam layanan PDAM adalah Balikpapan Timur karena suplai turun signifikan. Beberapa titik di Balikpapan Utara, Tengah, Selatan, dan Barat juga mengalami pengurangan jam alir, terutama pada pagi dan sore hari. Perumda menyiapkan 3 terminal tangki sebagai langkah mitigasi. Terminal berada di Balikpapan Barat, Balikpapan Selatan yang melayani Selatan dan Timur, serta Balikpapan Utara yang melayani Utara dan Tengah. Ia menghimbau pelanggan untuk menyiapkan tampungan air selama periode kemarau dan El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober. Waduk Manggar juga merupakan sumber utama air baku Balikpapan dengan kapasitas tampungan normal sekitar 16 juta meter kubik. Dalam kondisi ideal, elevasi muka air waduk berada di kisaran 10,30 hingga 12 meter dan mampu menyuplai sekitar 1.000 liter per detik untuk kebutuhan kota. Namun, selama kemarau 2026 ini, permukaan air waduk turun signifikan hingga berada di level 9,5 meter atau menyusut sekitar 2,5 meter dari kondisi normal. Dan dalam kondisi terparah, Waduk Manggar diperkirakan hanya mampu menopang kebutuhan air baku selama 2,5 hingga 3 bulan jika tidak terjadi hujan. Perumda bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 telah menyiapkan skema pengurangan debit pengambilan air dari waduk apabila elevasi turun melewati batas aman. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya dari Kota Balikpapan kita bergeser ke wilayah Kabupaten Berau. Dengan berita terkait jaga stabilitas inflasi, pemerintah Kabupaten Berau siapkan insentif stimulan untuk UMKM. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kabupaten Berau terus mematangkan langkah strategis dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Kebijakan ini diposisikan sebagai jaring pengaman ekonomi daerah guna mempertahankan tingkat inflasi tahunan. Kabupaten Berau yang sukses terjaga stabil di level 2,88% pada Mei 2026. Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan bahwa ketahanan sektor UMKM krusial untuk terus disokong agar denyut usaha masyarakat tetap berputar di tengah dinamika pasar. Optimisme tersebut didasari tingginya aktivitas transaksi ekonomi warga seperti maraknya pusat jajanan dan kria di kawasan tepian Jalan Pulau Derawan hingga Jalan Ahmad Yani. Dan sektor ini harus diperkuat untuk memastikan keberlangsungan usahanya secara konsisten di tengah tantangan ekonomi. Guna memberikan proteksi konkret, pemerintah Kabupaten Berau tengah merancang opsi insentif stimulan usaha lewat kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga perbankan, serta jajaran korporasi swasta potensial di daerah. Gamalis menilai UMKM terbukti memiliki daya tahan paling tangguh dan menjadi tumpuan utama penggerak ekonomi kerakyatan saat kondisi pasar makro bergejolak. Kendati demikian, mekanisme serta nominal pasti dari bantuan stimulan permodalan tersebut masih menjalani tahap penyelarasan regulasi dan kajian teknis mendalam bersama pihak terkait. Langkah kehati-hatian ini diambil agar penyaluran program tepat sasaran, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi para pelaku usaha kecil. Demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Berau sekaligus menutup berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan nantikan berita selanjutnya pendengar akan segera kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 9 September 2026. Baik pendengar di 99.4 FM, untuk sesi kali ini langsung saja berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Berita pertama terkait Gubernur Jatim ke Kalimantan Utara perkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Berita kami kutip dari media Antara News Kaltara Padegar. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Ya, kami ulangi pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa bersama pelaku usaha dan asosiasi perdagangan berkunjung ke Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Misi dagang dan investasi ini untuk mendorong penguatan sinergi antara pelaku usaha, asosiasi perdagangan, serta pemerintah daerah Jawa Timur dan Kalimantan Utara untuk menindaklanjuti berbagai potensi perdagangan antar daerah. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kofifah dalam kegiatan misi dagang dan investasi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Utara di Ballroom Hotel Tarakan Plaza pada Selasa 8 September 2026 kemarin. Dalam kegiatan misi dagang dan investasi ini dihadiri Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang bersama jajaran stakeholder serta para pelaku usaha dan perwakilan asosiasi seperti Kamar Dagang dan Industri, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO. Kofifah menilai pertemuan antara Asosiasi Pengusaha Jatim dan Kaltara termasuk Kadin, HIPMI, IWAPI, serta organisasi lainnya menjadi bagian penting dalam memperkuat kerjasama perdagangan seperti sektor pertanian, peternakan, hasil hutan, perikanan, dan komoditas pangan lainnya. Sinergi tersebut tidak hanya berkaitan dengan perluasan pasar, akan tapi juga peningkatan kualitas produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Kofifah juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas sambutan dan komitmen dalam pelaksanaan misi dagang tersebut. Ia berharap komitmen transaksi yang telah ditandatangani dapat segera ditindaklanjuti sehingga memberikan dampak nyata bagi perekonomian kedua provinsi. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal mengatakan bahwa kehadiran Gubernur Jatim Kofifah bersama jajaran Jatim dalam misi dagang dan investasi di Kalimantan Utara menjadi sebuah kehormatan bagi Kalimantan Utara. Dan untuk itu, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kembali terlaksananya kegiatan misi dagang dan investasi yang sebelumnya pada tahun 2023 juga sukses dilaksanakan di Kota Tarakan. Menurutnya, kerjasama antar daerah melalui misi dagang seperti ini sangatlah penting dan strategis. Langkah ini juga merupakan kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.

0: Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Produksi air baku PDAM Tarakan anjlok 142 liter per detik, distribusi mulai digilir 2 hari sekali. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltara. Perumda Tirta Alam PDAM Tarakan memberlakukan skema penggiliran distribusi air bersih setelah kapasitas produksi air baku merosot tajam akibat kekeringan. Penurunan produksi ini mengancam sedikitnya 15.000 pelanggan atau sekitar 30% dari total pelanggan di kota Tarakan. Penurunan drastis terjadi salah satunya di sumber air baku utama Embung Binalatung. Menyusutnya debit air membuat lubang hisap di lokasi tersebut tak lagi mampu menyedot air untuk diproses. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Perumda Tirta Alam PDAM Tarakan Iwan Setiawan. Iwan menyebut kondisi kritis sumber air baku ini membuat total kapasitas produksi harian PDAM Tarakan merosot signifikan. Dari kapasitas normal 333 hingga 340 liter per detik, kini tersisa 191 liter per detik atau menyusut hingga 142 liter per detik. Dampaknya paling dirasakan oleh pelanggan di kawasan perbukitan dan pesisir yang bergantung pada pasokan dari IPA Kampung 1 dan IPA Persemayan. Dan menyikapi krisis ini, PDAM Tarakan menghentikan sementara operasi IPA yang berlangsung pada Embung Binalatung dan menerapkan skema penggiliran air 2 hari sekali mulai Senin 7 September 2026. Ia meminta warga di kawasan tersebut untuk aktif memantau kanal media sosial resmi PDAM guna mengetahui pembaharuan jadwal penggiliran atau jadwal pengaliran. Warga juga dihimbau menyediakan wadah penampungan air saat aliran sedang menyala sebagai langkah antisipasi bagi pemukiman yang sama sekali tak terjangkau aliran air. PDAM menyiagakan armada mobil tangki untuk menyalurkan air bersih secara gratis. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, menutup jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Ya, kami hadirkan berita dari seputar dunia olahraga Kalimantan Utara. Ya, softball Putri Kaltim bidik juara di Open Turnamen Jogja uji kemampuan atlet muda. Berita kami kutip dari media koran Kaltim kembali, tim softball Putri Kalimantan Timur dilepas untuk mengikuti Open Turnamen di Yogyakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2026. Kejuaraan tersebut diikuti 6 daerah dan menjadi momentum bagi Kalimantan Timur untuk mengukur kemampuan sekaligus memberikan pengalaman bertanding bagi para atlet muda. Ketua Pengprov Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia atau Perbasasi Kaltim mengatakan bahwa pihaknya menargetkan tim softball Putri Kaltim dapat kembali meraih prestasi terbaik dalam turnamen tersebut. Menurutnya, keikutsertaan dalam Open Turnamen tidak semata-mata mengejar hasil pertandingan. Turnamen tersebut juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet, khususnya dalam mempersiapkan generasi baru yang nantinya diharapkan mampu menjadi andalan Kalimantan Timur di berbagai kejuaraan. Ia mengatakan bahwa pembinaan selama ini dilakukan melalui berbagai program, termasuk pengembangan atlet melalui sekolah khusus olahraga, peningkatan fasilitas latihan, hingga penyediaan peralatan pendukung. Dan ia berharap berbagai kejuaraan dapat menjadi tolak ukur bagi atlet Kalimantan Timur untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka ketika berhadapan dengan tim-tim kuat di tingkat nasional. Dan pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 9 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Berita. pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Selatan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Gita Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Siang ya, dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Oke, baik pendengar, kembali Novani menemani Anda semuanya. Kita berjumpa lagi di program Weekday dan kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Rabu 9 September 2026. Dan seperti biasanya pendengar ya, di program Weekday selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, hingga berakhir tuntas tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 1 siang hari nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa Anda nikmati di suasana siang hari ini, terutama buat Anda yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Weekday untuk edisi siar hari ini, satu persembahan lagu dari miliknya Al Ghazali ya, featuring Chelsea Sania dengan judul Kesayanganku. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial buat Anda semuanya tentunya yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan Novani ucapkan selamat siang terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya. Dan mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua dan segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan Novani ucapkan terima kasih juga atas kesetiaan Anda tentunya pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan kita sudah berada di hari ke-9 ya, di bulan September 2026. Atau juga kita bertepatan pada hari ini pendengar ya, yakni memperingati dua peringatan di tanggal 9 September 2026, yakni ada Hari Internasional Melindungi Pendidikan dari Serangan JPEG dan Hari Olahraga Nasional yang jatuh di tanggal 9 September 2026 hari ini. Dan oke, baik pendengar, untuk informasi terkait jadwal masuknya sholat sholat zuhur ya untuk wilayah Kota Sangatta dan sekitarnya pada hari ini, Rabu 9 September 2026, yakni adalah di pukul 12:10 waktu Indonesia bagian tengah pendengar ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, sebelum Novani melanjutkan program Weekday ya untuk edisi hari ini, kita dengarkan dulu kumandang azan ya sholat zuhur untuk wilayah Kota Sangatta berikut ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Mutiara Hadis.
1: Berdoalah di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita di waktu sempit. Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu indasyada'idi wal karbi, falyuksir du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergerak kembali bersama dengan Novani di program Weekday untuk edisi siar hari ini Rabu 9 September 2026. Di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 22 lepas dari pukul 12 siang untuk saat ini, Novani kembali mengucapkan selamat siang untuk Anda semuanya tentunya yang saat ini juga mungkin masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Bukanlah satu hal yang mudah. Dan sebelumnya juga Novani ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk warga kota Sangatta dan sekitarnya ya pada hari ini Rabu 9 September 2026. Dan tidak lupa juga Novani mengucapkan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Tetap semangat juga untuk semuanya ya. Dan oke, baik berdengar, menemani suasana siang hari Anda tentunya di menit saat ini ya. Ada satu persembahan lagu dari miliknya Virgon dengan judul Bukti. Salah satu lagu yang sempat booming di zamannya tentunya ya pendengar ya. Dan pastinya para pendengar setia RPD Kutim sudah gak asing lagi dengan suara Virgon tentunya ya. Oke, lagu ini Novani hadirkan spesial buat Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan menjadi bukti juga ya, dikarenakan memang pada pagi hari tadi ya telah dilaksanakan sholat istisqo dan doa bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar Kabupaten Kutai Timur ya, khususnya Kota Sangatta, segera diguyur hujan gitu. Pendengar yang memohon untuk dikabulkan doa-doanya. Dan alhamdulillah ya, tidak berlangsung lama, pertengahan siang tadi ya sempat bahkan sampai detik ini cuaca di wilayah Kota Sangatta terlihat mendung ya, dan sudah ada beberapa daerah di khususnya di wilayah Kota Sangatta yang diguyur hujan deras ya. Alhamdulillah ya. Ini mungkin adalah sebuah jawaban ya. Jawaban dan juga pertanda bahwa doa-doa kita dan permohonan jemaah ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta bukti nyata dari kemurahan dan kasih sayangnya kepada hambanya yang bertaubat dan memohon sebuah pertolongan tentunya pendengar. Dari baiknya Tuhan padaku, waktu tak mengusahakan cantik. Dan pendengar di 99.4 FM, hebat bagiku, tolong kamu jamkan. Ya, tetap semangat juga buat Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Walaupun cuaca hujan ya, terkhusus juga di Jalan Sulawesi juga terlihat mendung dan memang sudah sempat diguyur hujan gitu pendengar ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang mungkin lebih banyak beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Dan pastinya memang ini adalah suatu hal yang membuat kita semua bahagia karena turunnya hujan ya, khusus untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta ya. Karena memang beberapa bulan terakhir ini Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Kutai Timur memang memasuki musim kemarau ya. Akibat dampak El Nino di tahun 2026 ya, semoga kita semua juga selalu diberikan perlindungan dan juga kesehatan tentunya ya. Dan
Oke, baik, berger di 99.4 FM ya untuk agenda Bupati Kutai Timur ya yang terjadwal pada hari ini juga. Ini memang ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi pagi ya, yakni pertama dimulai dari kegiatan sholat istisqo dan doa bersama yang sudah dilaksanakan di lapangan upacara kantor Bupati Kutai Timur, dan kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur. Kemudian sudah dilaksanakan kegiatan pembukaan workshop storytelling dan digital konten sejarah lokal, di mana kegiatan ini berlangsung di Hotel Zenova Royal Sangatta dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur. Dan untuk siang hari ini pendengar ya, akan dilaksanakan kegiatan rapat lanjutan tim pelaksana daerah perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial yang akan berlangsung tepat di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah siang, di mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang damar lantai 2 Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta dengan dihadiri juga oleh Wakil Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari panitia pelaksana. Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur pendengar ya yang terjadwal pada hari ini Rabu 9 September 2026. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang berlangsung hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Dan oke, baik, bergerak di semua 9.4 FM. Terhebat bagiku, tolong kamu campan itu. Ya, Novani ucapkan terima kasih juga buat Anda semuanya tentunya yang masih tetap setia bergabung bersama kami mendengarkan siaran kami lewat radio di frekuensi 99.4 FM. Dan buat Anda pendengar mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami melalui https://rpd.kutaitimur.kab.go.id. Dan selain itu Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami melalui aplikasi Spora ID dan juga Radio Garden pendengar ya. Untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Dan tentunya juga pendengar, kami mengajak Anda semuanya juga untuk bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube kami ya pendengar ya. Jangan lupa untuk meng-add akun Facebook kami di RPD Kutim, kemudian di akun Instagram kami di RPD Kutim, dan kemudian juga di akun TikTok kami ya di @rpdkutim, dan di akun channel YouTube RPD Kutim pendengar ya. Untuk akun channel YouTube jangan lupa like dan subscribe ya pendengar di akun channel YouTube RPD Kutim. Oke, baik, bergar di 99.4 FM. Selamat bergabung ya buat Anda mungkin yang sudah bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Dan silahkan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Oke, okay, baik, bergar di 99.4 FM. Novani masih akan berbagi informasi lainnya di ruang dengar Anda di sesi berikutnya. Untuk itu pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 99.4 FM RPD Kutim.

99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, spesial buat Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Lagu dari miliknya Utopia dengan judul Hujan ya, sesuai dengan situasi Kota Sangatta saat ini, yang mana memang Kota Sangatta saat ini sedang diguyur hujan deras ya, pendengar. Dan oke, baik pendengar di semua 99.4 FM, namun dengan turunnya hujan ya di wilayah Kota Sangatta saat ini, mungkin ada beberapa pertanyaan, apakah air hujan ini bisa ditampung atau tidak boleh ditampung nih pendengar ya. Nah pendengar di semua 99.4 FM,

Ya, berdengar di 99.4 FM, memang ada himbauan ya yang sudah beredar di media sosial ya, sebuah poster yang menyebutkan agar masyarakat tidak menampung air hujan karena adanya pembenihan awan yang diduga mencemari air hujan dengan bahan atau obat tertentu. Dan ternyata informasi pada poster ini tidaklah benar atau hoax ya pendengar ya. Jadi memang tidak benar ya pendengar, di mana BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi tersebut ya, dan terdapat kesalahan informasi pada poster tersebut yang perlu diluruskan pendengar ya. Dan pendengar di semua 9.4 FM ternyata boleh menampung air hujan pendengar ya. Dan informasi yang menyebutkan air hujan beracun atau dilarang ditampung akibat operasi modifikasi cuaca adalah hoax, pendengar, atau tidak benar ya. Dan pendengar, BMKG menegaskan bahwa bahan yang digunakan untuk modifikasi cuaca seperti NaCl atau garam dapur ya bersifat aman dan tidak mencemari air hujan secara berbahaya. Dan adapun kualitas airnya, di mana air hujan pada dasarnya aman ditampung untuk keperluan domestik seperti mencuci, menyiram tanaman, atau bahkan mandi, pendengar ya. Memang ada resiko polusi, pendengar ya, di mana memang hujan yang turun setelah lama tidak hujan atau di daerah dengan polusi atau asap tinggi berisiko membawa debu dan partikel kotoran, pendengar. Nah, ini ada tips yang aman menampung dan menggunakan air hujan. Nah, pendengar, tips pertama adalah hindari air pertama ya. Jadi jangan langsung ditampung gitu pendengar ya. Diamkan beberapa menit pendengar. Karena memang biasanya hujan di awal yang turun ya pendengar, karena biasanya membawa debu atau polutan dari udara dan atap. Memang sebaiknya tunggu kurang lebih 15 atau 20 menit ya sampai udara lebih bersih. Tips selanjutnya adalah gunakan wadah yang bersih. Pastikan tempat penampungan atau ember dalam keadaan bersih dan tertutup rapat. Dan tips selanjutnya, apabila air hujan ingin diminum ya, ada baiknya dimasak terlebih dahulu. Ya, jika ingin dikonsumsi sebagai air minum, air hujan wajib disaring dan dimasak hingga mendidih terlebih dahulu ya, untuk membunuh kuman atau bakteri, pendengar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, jadi aman ya. Buat Anda pendengar mungkin yang sudah mengalami kekeringan ya, boleh untuk ditampung air hujan yang sedang mengguyur wilayah kota Sangatta saat ini. Dan memang informasi yang menyebutkan air hujan beracun atau dilarang ditampung akibat operasi modifikasi cuaca adalah berita hoax pendengar ya, adalah tidak benar gitu pendengar ya. Jadi memang sangat aman dan tidak mencemari air hujan secara berbahaya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan hujan saat ini juga bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Dan buat Anda juga yang saat ini sedang berada di luar sana, sedang berkendaraan, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati. Kondisi jalan licin ya, becek gitu pendengar ya. Jangan terlalu ngebut ya. Kurangi kecepatan atau batas kendaraan Anda pendengar ya. Dan himbauan bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor, pastikan juga untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu memakai sabuk pengaman atau safety belt.
Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik Badegar di 99.4 FM. Ya, tetap semangat buat semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan apakah Anda sudah makan siang atau belum? Jika belum, ada baiknya untuk makan siang terlebih dahulu gitu mendengar ya. Dan jika sudah makan siang, alhamdulillah ya. Dan selamat menikmati waktu istirahat siang Anda tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan tetap semangat juga buat Anda pendengar yang saat ini mungkin masih beraktivitas tentunya ya di kesempatan siang hari ini juga ya. Baik berdengar di 99.4 FM ya, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Tentunya kita masih berada di program weekday untuk edisi siar hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM RPD Kutim.

Tim semua 9.4 FM bersama Gita Cerdas. Yang gak kerasa pendengar, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 54 lepas dari pukul 12 siang untuk saat ini. Informasi terakhir, Novani hadirkan di ruang dengar Anda. Ada beberapa laporan kehilangan pendengar ya yang akan Novani hadirkan di ruang dengar Anda. Laporan kehilangan pertama berupa surat keterangan penyerahan tanah perwatasan dengan nomor registrasi 592.11 garis miring 2 kami ulangi pendengar 592.11 garis miring 214 garis miring Romawi 1 garis miring tahun 2013 atas nama Suhima yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0858 1258 2873 atas nama Asngari, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa BPKB motor Honda dengan nomor polisi KT2265 RFI atas nama Tesni Zerlin Nurhatati yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0853-4839-3481 atas nama Tesni Zerlin Nurhatati, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan terakhir berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2431 RCC atas nama Sukmawati yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 08125468821 atas nama Santi Pabrianti, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita pendengar ya di program Weekday untuk edisi siar hari ini Rabu 9 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika

0: Dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
1: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahun berapa, Mas?
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
8: RPD Kutim FM
9: 99.4 FM RPD Kutim.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada udah trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
5: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
5: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
5: Nah gitu dong.
6: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM. Saatnya, Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
3: Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026. Bersama saya, Kapus Pen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
4: Dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditunjuk perwakilan-perwakilan yang nanti akan menghubungi untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan capaian pertumbuhan ekonomi.
5: Adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
3: Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah sebanyak 6% pada akhir 2026 melalui pemetaan sektor potensial agar target pertumbuhan ekonomi dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
6: Kepala Badan Pusat Statistik BPS, Amalia Dinigar Widyasanti mengatakan setiap daerah harus memiliki strategi pertumbuhan ekonomi sesuai keunggulannya masing-masing. Menurut Amalia, strategi pertumbuhan tidak dapat diterapkan seragam karena setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan berbeda. BPS mencatat 99 kabupaten dan kota tumbuh di atas 6% pada semester pertama 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 48 kabupaten dan kota sepanjang 2025. Amalia mencontohkan Batam yang pertumbuhan hanya ditopang investasi dan industri, sementara Sidrap memiliki potensi melalui pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengolahan.
7: Stabilisasi pangan badan pangan bulan 2 2026. Seperti kita ketahui bersama bahwa secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 adalah 5,29%. atau secara semester 1 2026 ekonomi Indonesia tumbuh pada 5,45%. Bapak Ibu yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 ini adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, 2024, bahkan di 2023, ini terlihat bahwa dalam 4 tahun terakhir, triwulan 2 2026 adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 di tahun-tahun sebelumnya.
6: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri Tommy Sitohir mengatakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah perlu didalami penyebabnya. Kemendagri juga telah menunjuk penanggung jawab wilayah untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah dan mencari solusi atas persoalan pertumbuhan. Tommy mencontohkan Bengkalis, Bojonegoro, dan Kutai Kartanegara yang memiliki kapasitas APBD besar, tetapi pertumbuhan ekonominya masih rendah.
4: Dalami, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditunjuk perwakilan-perwakilan yang nanti akan menghubungi untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan capaian pertumbuhan ekonomi, ya, saling bertukar informasi, berdiskusi, kemudian sama-sama mencari solusi. Dan itu dilaksanakan setiap minggu dari teman-teman eselon 2 Kemendagri, ya, yang sudah ditunjuk, kita bagi habis, termasuk eselon satunya yang berkaitan dengan provinsi, yang setiap bulan nanti akan dikeluarkan angka dari BPS berkaitan dengan seperti proksi, ya. Selanjutnya, per 3 bulan sekali dikeluarkan angka pertumbuhan ekonominya.
6: Tomsi menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghilangkan kemiskinan masyarakat. Pertumbuhan harus memberikan manfaat melalui investasi, lapangan kerja, pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Direktur PT SMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lain di Bengkulu dan mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Khairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
5: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
8: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
9: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis, ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
8: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Herul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada.
2: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai 19 triliun rupiah. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
11: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
2: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
11: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
2: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai membuahkan hasil. Sejumlah wilayah melaporkan telah diguyur hujan seperti di Kota Amuntai, Banjarbaru, dan Barabai. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan.
12: Dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lambat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas.
13: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus digenjot untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Hidayat, menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%. Menurut Herman, penyemaian dilakukan secara terukur dengan terlebih dahulu mengidentifikasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan data dan kondisi cuaca secara real-time.
12: Dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lambat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas yang bisa menilai dari pihak BMKG dengan tim yang dari itu smart.
14: Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak untuk penyemaian?
12: Kalau dilihat dari ini bisa dikatakan 80-90% kalau dilihat dari tempat yang memang ya semai. Karena tidak semua awan yang di atas walaupun berbentuk awat itu tidak semua dapat disemai. Karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa dijadikan hujan, itu yang mereka.
13: Sementara itu Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan pada Senin kemarin OMC telah dilaksanakan sebanyak 2 sorti. Pertama menyasar wilayah Tanah Bumbu, sedangkan yang kedua dilakukan di wilayah Binuang, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Pelaksanaan OMC akan terus menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan potensial. Operasi bahkan bisa dilakukan pagi, siang, sore maupun malam hari.
15: Kapan tadi sampaikan akurasi tadi, itu yang disampaikan beliau, akurasinya maksimal di atas 80% karena tadi kami lihat apa yang dilakukan oleh kru pesawat dan tim dari OMC itu sendiri, mereka mendekati awan-awan yang memang possibility hujannya tinggi sehingga disemai dan berhasil hujan. sehingga apa yang dilakukan oleh tim OMC ini adalah efektif, efisien. Jadi kita tidak asal semai, sehingga apa yang kita lakukan.
16: Alhamdulillah, Liang Anggang menyebar diguyur hujan.
13: Adapun sejak dilakukannya operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai Sabtu lalu, sudah ada sejumlah daerah yang telah diguyur hujan lebat, seperti Barabai, Hulu Sungai Utara, Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, hingga Kota Banjarbaru.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG terus ditingkatkan untuk wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Cakupan pemeriksaan ditargetkan mencapai 46% setiap tahunnya. Laporan Alfred Sangge dari RRI Kupang.
17: Saat ini kami sudah 21% dan kami berusaha untuk menggerakkan semua sumber daya yang ada di Kota Kupang.
18: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini capaian di Kota Kupang baru mencapai 21% dan terus dikejar melalui strategi pelayanan jemput bola. Pelayanan cek kesehatan gratis digelar di 12 puskesmas di Kota Kupang. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, organisasi perangkat daerah, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebut cek kesehatan gratis CKG tidak sekedar mengejar angka cakupan pemeriksaan. Hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ISPA masih menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan. Sementara kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes melitus menjadi perhatian.
17: Ya. Sampai saat ini kami yang banyak itu adalah ISPA untuk kalau 10 penyakit terbanyak ya. Infeksi saluran pernapasan atas, itu yang paling banyak sampai saat ini. Tapi kalau untuk penyakit yang tidak menular, itu hipertensi masih memegang peranan. Hipertensi dan penyakit gula, diabetes mellitus itu masih memiliki peranan di dalam jumlah capaian CKG-nya masih lumayan. Sehingga kami berusaha intervensi ke masyarakat bagaimana supaya kita bisa memberikan sosialisasi dan pendampingan untuk penyakit-penyakit kronis ini, penderita-penderita yang memiliki penyakit ini.
18: Strategi jemput bola juga dilakukan Puskesmas Penfui. Kepala Puskesmas Dr. Haryanto mengatakan telah menjangkau hingga 3 kelurahan. Petugas juga masuk ke lingkungan OPD serta berbagai kegiatan masyarakat.
19: Memang gerakan dari Puskesmas Penfui yang sangat berantusias untuk bisa melakukan CKG karena memang fungsi daripada CKG ini istilahnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati.
18: Sementara Naoni, dikatakan Kepala Puskesmas Ferry Jelalu, terus memperkuat koordinasi bersama lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru di 3 wilayah kerja. Dengan sasaran intervensi melalui posyandu terintegrasi, sekolah, tempat ibadah, hingga kegiatan masyarakat.
20: Sampai dengan hari ini, kegiatan CKG masih kita laksanakan di sekolah, di posyandu, di tempat-tempat ibadat, kemudian di event-event yang memang dilakukan oleh masyarakat, kami tetap melakukan CKG di masyarakat.
18: Dinas Kesehatan Kota Kupang menargetkan cakupan cek kesehatan gratis CKG terus meningkat hingga mencapai 40% sebelum akhir tahun. Masyarakat didorong tidak menunggu sakit untuk memeriksa kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci agar faktor risiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penyaluran Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi. Berikut informasinya disampaikan reporter RRI Makassar, Iin Nurfahraini.
0: Dalam beberapa pekan terakhir, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Makassar dan sejumlah daerah terus dipadati antrian kendaraan mengisi BBM subsidi. Jika sebelumnya jenis BBM subsidi yang diburu adalah solar, dalam beberapa terakhir masyarakat mulai mengantri BBM subsidi Pertalite. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan satgas khusus yang mengawasi antrian BBM ini dengan melibatkan langsung kepolisian, Satpol PP, Pertamina, di mana nantinya satgas ini mengatur terkait antrian BBM di jalan hingga mengawasi penyaluran.
21: Kita sudah kasih bentuk buat edaran untuk pembentukan satgas terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, kemudian Pertamina untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi-indikasi antri berulang yang mengakibatkan antrian di SPBU-SPBU.
0: Gubernur lebih lanjut mengatakan sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab antrian panjang kendaraan seperti kekhawatiran tidak memperoleh jatah BBM. Selain itu adanya oknum yang diduga melakukan modifikasi tangki bahan bakar untuk kembali dijual. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar mendukung pembentukan satgas ini. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai satgas ini hanya turun ketika sudah antrian panjang. Yang masyarakat butuhkan adalah kepastian ketersediaan BBM, distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan karena dampak dari ketersediaan BBM paling dirasakan oleh masyarakat.
22: Jadi sebagai masyarakat tentunya kita masih tetap dukung untuk langkah-langkah ini, tapi yang penting bagaimana pembentukan satgas benar-benar menyelesaikan akar persoalan ini. Jadi jangan sampai hanya turun ketika antrian yang sudah panjang dan kemudian hanya sekedar mengawasi seperti itu. Dan kita butuhkan ini adalah kepastian BBM yang tersedia.
0: Fritz juga meminta jangan hanya membuat satgas, namun juga perlu melakukan evaluasi dalam penyaluran distribusi, pengawasan, dan penyebabnya.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas pasukan pertahanan Israel atau IDF di wilayah Lebanon. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stefan Dujarric menyatakan, peningkatan aktivitas pasukan Israel terjadi dalam beberapa hari terakhir, termasuk terlibat dalam insiden 62 pelanggaran wilayah udara Lebanon. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir hari ini mengukuhkan kontingen merah putih. Ia akan membawa nama Indonesia pada pesta olahraga seluruh Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta. Liliana Dea melaporkan langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Liliana, silakan.
23: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, di mana baru saja berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Sebanyak 430 atlet dari 35 cabang olahraga akan diberangkatkan ke Jepang yang telah dipilih melalui evaluasi dari Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Sport NOC Indonesia, serta federasi dari masing-masing cabang olahraga. Dan dalam amanatnya tadi, Menpora Erick Thohir meminta para atlet untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar dapat memperoleh hasil maksimal. Terlebih memang melihat Indonesia ini merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang tentu juga harus didukung dengan prestasi yang maksimal. Menpora kemudian menantang para atlet untuk memberikan performa terbaik mereka selama mengikuti Asian Games.
24: Saya dan semua yang hadir termasuk diri saya, bisa enggak kita mempersiapkan dengan baik Asian Games ini? Bisa tidak kita mengibarkan bendera merah putih sebanyak-banyaknya di Asian Games ini?
23: Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga menyebut Asian Games ini menjadi pantauan terdekat menuju Olimpiade 2028 yang akan diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat. Kemenpora juga disebut tengah mempersiapkan pelatnas berkesinambungan secara transparan dengan indeks prestasi yang akan menjadi acuannya. Dan pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari 35 cabang olahraga yang diikuti, sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia, diantaranya bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan saat ini bisa saya laporkan juga bahwa kontingen Indonesia tengah bersiap menuju Istana Negara, di mana para atlet dan ofisial akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penelitian berikut 10 karya besar yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026 kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
4: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
5: Ayo tumbuhlah.
1: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
6: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
7: Sebuah pensil kecil.
1: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
25: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
1: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
26: Ayah, Bunda, lihat nih.
1: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
26: Tapi semuanya sibuk.
27: Aku senang sekali sekarang.
1: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
28: Katanya
1: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
28: Ada ayah yang ambil.
29: Tapi sebelum main.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
30: Yang sesuai usia kakak ya mah.
1: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
31: Kita tanam sama-sama ya.
32: Oke bu.
1: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
33: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran web.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Ikuti media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Kapus Pen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan

0: kan? Kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Eli gak mau bikin ayah makin sedih. Eli mau berguna buat keluarga Eli.
4: Yang sabar ya Eli. Kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan.
5: Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup Eli.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini Rabu 9 September 2026 diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Peringatan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang aktif berolahraga serta penghargaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang nasional maupun internasional. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 67 tahun 1985 yang menjadikan tanggal 9 September sebagai tonggak penting dalam sejarah olahraga Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, bersama saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sasraina FM Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagai radio host berita Indonesia Live edisi hari ini akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Pendengar, inilah berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live dengan menyimak laporan rekan Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah akan melaporkan PKK Kabupaten Magelang beri dukungan sosial untuk Desa Ngepan Rejo, Bandungan.
1: Benar LPPL Indonesia, peringatan dari Kesatuan Gerak atau HKG PKK tahun 2026 di Kabupaten Magelang diwujudkan melalui aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bertempat di Desa Ngepan Rejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, TPPKK Kabupaten Magelang bersama perangkat daerah memberikan sejumlah dukungan mulai dari bantuan sosial, pembangunan sanitasi, pendampingan anak stunting, hingga pembekalan keterampilan bagi santri. Ketua TPPKK Kabupaten Magelang, Dian Gerengseng Pamuji, mengatakan HKG PKKK tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tapi menjadi momentum untuk semakin mendekatkan gerakan PKK dengan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya dilihat dari banyaknya program yang dibuat pemerintah, tapi dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh keluarga dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 160 warga Dusun Citran, Desa Ngepan Rejo, menerima paket sembako dan uang tanda kasih. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus upaya menghadirkan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Demikian saya Diki LPPL Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia dari Tanah Yang Diam, Cabai Yang Tumbuh untuk Mataram. Informasi ini akan dijelaskan selengkapnya oleh rekan Caca Anissa, reporter Suara Kota Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Silakan Caca.
2: Dari Tanah Yang Diam, Cabai Yang Tumbuh untuk Mataram. Dikabarkan dari Mataram, tak jauh dari kawasan ruang terbuka hijau atau RTH Pagutan, beberapa petak lahan tidak dibiarkan sekedar menjadi hamparan hijau yang sunyi. Sebagian lahannya mulai dihidupkan, cabai dan tomat ditanam, dirawat, lalu hari ini dipanen. Wali Kota Mataram Haji Muanrol Iskana menyebut panen cabai tersebut sebagai langkah awal yang akan diperluas ke sejumlah lahan milik pemerintah lainnya. Bagi pemerintah, angka itu bukan sekedar hasil panen, ia menjadi bukti bahwa ketika lahan, kelompok tani, dan kebijakan dipertemukan, sesuatu yang produktif bisa tumbuh dari ruang yang sebelumnya tidak menghasilkan. Lebih jauh, RTH Pagutan juga diarahkan menjadi ruang agrowisata dan edukasi. Masyarakat maupun wisatawan nantinya dapat datang dan merasakan pengalaman memetik hasil hortikultura secara langsung, dan bagi pelajar, kawasan ini dapat menjadi ruang belajar terbuka untuk mengenal pertanian dan proses pangan dari dekat. Demikian dari reporter Radio Suara Kota Mataram, Caca Anissa mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kita ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat untuk menemui rekan Adel Febri dari Langkisau FM yang akan melaporkan gerakan pangan murah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pengendalian inflasi harga dan cek kesehatan gratis.
3: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali menggelar kegiatan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga dan juga menekan inflasi. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Perikanan dan Pangan ini berlangsung di halaman kantor Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin 7 September 2020. Dan acara secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa operasi pasar murah ini merupakan salah satu langkah konkret Pemkab dalam menjaga daya beli masyarakat. Dukungan Bulog dan Bank Negeri dalam kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Perum Bulog Kanwil Provinsi Sumatera Barat yang menyediakan stok beras SPHP, minyak goreng, dan juga gula pasir. Kedatangan Bulog diharapkan dapat memperkuat rantai pasok dan menjaga stabilitas harga di pasaran. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, Bank Negari Cabang Painan juga turut berpartisipasi dengan menyediakan 30 paket sembako sebagai door prize. Paket tersebut dibagikan melalui undian kepada warga yang berbelanja di lokasi kegiatan. Tidak hanya pangan murah, masyarakat juga mendapatkan layanan tambahan berupa cek kesehatan gratis dari Puskesmas Salido, pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, dan juga konsultasi kesehatan dasar. Sejak pukul 9 pagi, masyarakat sekitar Painan sudah hadir di lokasi. Komoditas yang dijual antara lain seperti telur, cabai, bawang merah, tomat, dan ikan lele segar dengan harga di bawah harga pasar. Salah satu pengunjung, warga Painan juga mengaku sangat terbantu dengan gerakan pangan murah ini. Dinas Perikanan dan Pangan menargetkan kegiatan serupa akan digelar secara rutin dan juga bergilir di kecamatan lain hingga akhir tahun 2026 sebagai upaya berkelanjutan dalam pengendalian inflasi daerah. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Delo Fabri dari LPPL Legislatif FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Gilimang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar Rakyat Indonesia, Menteri Keuangan Purbayudi Sabudewa mengungkapkan bahwa cukai pada minimum permanis dalam kemasan atau MPDK bisa diberlakukan jika kondisi perekonomian sudah kuat. Hal ini dikatakan Purbaya di Jakarta pada Senin lalu. Dia mengatakan bahwa akan melihat perkembangan kondisi perekonomian seperti apa agar ketika cukai MPDK tersebut diberlakukan, pelaksanaannya tidak membebani masyarakat. Sebagai informasi bahwa Menteri Keuangan Purbayudi Sawedewa menyampaikan bahwa cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau MPDK diberlakukan apabila ekonomi nasional sudah bisa tumbuh di kisaran 6%, sehingga pelaksanaannya tidak membebani masyarakat. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon terhadap pertanyaan Komisi 11 DPR RI yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MPDK. Purbaya menjelaskan pihaknya belum berniat untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat ini. Laporan khusus redaksi NKS untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, Pengkap Rembang, dorong gerakan KB Marem STBM. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Aryo, reporter Radio Citra Bahari FM Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Rekan Aryo, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kesehatan terus mendorong penerapan gerakan semua masyarakat Rembang sanitasi total berbasis masyarakat atau KBH Marem STBM sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Gerakan tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat. Subkoordinator Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Al Furqon, mengatakan, gerakan KB Marem STBM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengkampanyekan sekaligus membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Terdapat 5 pilar STBM yang dapat diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meliputi stop buang air besar sembarangan atau SBS, cuci tangan pakai sabun atau CTPS, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga. Cita-cita besar penerapan STBM di Kabupaten Rembang adalah terwujudnya 100% masyarakat yang menerapkan 5 pilar tersebut secara berkelanjutan. Implementasi STBM di Kabupaten Rembang telah menunjukkan capaian positif. Pada tahun 2019, Kabupaten Rembang memperoleh penghargaan dari Kementerian Kesehatan setelah berhasil mencapai status stop buang air besar sembarangan SBS ODF. Capaian tersebut terus dipertahankan. Pada tahun 2020, Kabupaten Rembang kembali memperoleh penghargaan serupa. Selanjutnya pada tahun 2024, Rembang kembali mendapatkan penghargaan dari kementerian terkait bidang pengawasan pengelolaan makanan. Dalam upaya membudayakan 5 pilar STBM, Dinas Kesehatan terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Sementara dalam pengelolaan sampah rumah tangga, Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang untuk mengembangkan bank sampah. Masyarakat juga terus didorong membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Selain itu, edukasi mengenai konsumsi air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan serta pengelolaan makanan rumah tangga secara higienis terus dilakukan. Melalui gerakan KB Marem STBM, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang berharap penerapan 5 pilar sanitasi ini tidak sekedar menjadi program pemerintah, tetapi benar-benar tumbuh menjadi kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat secara berkelanjutan di Kabupaten Rembang. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: kitabnya yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali berwasiat kepada para hambanya yang beriman agar berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amal salih yang sangat dicintai Allah dan berpahala besar. Berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup saja, tetapi tetap berlanjut meskipun keduanya telah meninggal dunia. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masih adakah amal baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?"
1: Faqala na'am. As-salatu alaihima wal istighfaru lahumā wa infādhu 'ahdihimā wa silatu ar-rahim allatī lā tūṣalu illā bihimā wa ikrāmu ṣadīqihimā.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya ada," yaitu mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, menyambung silaturahim dengan kakak atau adik keduanya, dan memuliakan teman baik keduanya.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, langit yang selama beberapa waktu menyimpan mendung tanpa menurunkan hujan, akhirnya pecah di sejumlah kawasan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur pada Rabu hari ini 9 September 2026. Hujan dengan intensitas lebat mengguyur Jalan Yosudarso, Jalan Dayung, serta sebagian besar wilayah Kelurahan Teluk Lingga tidak lama setelah masyarakat dan jajaran Pemkab Kutai Timur melaksanakan sholat istisqo di lapangan kantor Bupati Kutai Timur. Di tengah kecemasan akan kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan, air hujan yang membasahi jalanan dan permukaan tanah tersebut disambut dengan rasa haru dan syukur. Di Teluk Lingga, hujan turun cukup deras termasuk di sepanjang koridor Jalan Yosudarso yang menjadi salah satu jalur vital di Sangatta Utara. Pantauan di lapangan juga menunjukkan hujan telah mengguyur kawasan Jalan Dayung. Secara umum, sebagian besar wilayah Kelurahan Teluk Lingga telah menerima hujan. Namun, kondisi cuaca belum sepenuhnya sama di seluruh Sangatta. Di kawasan APT Pranoto, hujan masih turun dalam bentuk rintik-rintik, sedangkan kawasan Bukit Pelangi hingga saat ini belum mendapatkan hujan. Perbedaan intensitas hujan antar kawasan itu menunjukkan bahwa curah hujan belum merata di seluruh wilayah ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Meski demikian, hujan deras yang telah membasahi sejumlah kawasan menjadi penyejuk bagi tanah yang selama masa kemarau berada dalam kondisi kering. Sebelumnya, Pemkab Kutim bersama masyarakat melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon hujan di Prakarsai Kemenag Kutai Timur. Ibadah tersebut diikuti forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah serta ratusan pelajar, serta tentunya para tokoh agama, ulama, dan tokoh masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esa Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Dewi Rati dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang akan melaporkan aplikasi Pinarak Bos, inovasi dari DPMP TSP Sragen berkonsep jemput bola pelayanan perizinan. Silakan.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat. Salah satunya melalui sistem baru bernama Pinarak Bos, yakni Pelayanan Perizinan Bergerak Berbantuan OSS. Pelayanan Pinarak Bos sebagai rebranding pelayanan jemput bola DPMPTSP Kabupaten Sragen. Melalui sistem tersebut, DPMPTSP Kabupaten Sragen akan menerapkan pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat di berbagai wilayah. Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sragen, Ilham Kurniawan, STMM, menyampaikan, pelayanan Pinarak Bos nantinya tidak hanya dilakukan di kantor pelayanan, namun petugas akan turun langsung ke desa-desa, pasar, serta sejumlah pusat keramaian untuk bertemu dengan masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan. Kehadiran layanan bergerak tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha, khususnya penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Lebih lanjut, Ilham Kurniawan, STMM, menjelaskan, DPMPTSP Kabupaten Sragen mencatat, berdasarkan indeks daya saing daerah, jumlah izin usaha yang terbit di Kabupaten Sragen masih perlu terus ditingkatkan dibandingkan dengan daerah lainnya. Karena itu, sistem Pinarak Bos diharapkan mampu mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat sekaligus mempercepat legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Sragen.
4: Kami juga ada kegiatan atau sistem baru namanya Pinarak Bos. Pinarak Bos ini merupakan salah satu layanan kami bergerak melayani masyarakat ke daerah-daerah. Jadi di Kabupaten Sragen ini sesuai dengan indeks daya saing daerah, Kabupaten Sragen ini termasuk izin usaha yang terbit. Dalam hal ini NIB itu masih rendah dibanding kabupaten yang lain. Jadi pelayanan bergerak ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah izin usaha yang ada di masyarakat. Selama ini kan kita ketahui bahwa masyarakat datang ke kami untuk mengurus izin. Dengan adanya Pinara Bos ini, kami akan terjun ke lapangan, kami akan terjun ke desa-desa, terjun ke pasar-pasar, terjun ke pusat-pusat keramaian untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang ingin membuat izin usaha. Sehingga diharapkan ketika kami lebih sering turun ke lapangan, izin usaha yang terbit akan semakin banyak sehingga iklim usaha di Kabupaten Sragen akan meningkat. Seperti pelayanan jemput bola, seperti itu prinsipnya.
3: Demikian saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Dewi Rati dari Buana Asri FM Sragen sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Selamat Hari Olahraga Nasional 2026. Mari jadikan momentum hari ini sebagai langkah awal untuk hidup lebih sehat, aktif, dan produktif. Tubuh yang kuat adalah modal utama untuk membangun bangsa yang hebat. Jangan tunda lagi, yuk mulai bergerak dan olahraga hari ini. Saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sasaraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri dan sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Selamat sore dan salam olahraga.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: In the beginning, there was light, fire, and water.
1: Go!
0: And as

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 9 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Dan bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmas, sore ini ada rekan Mada di sana. Halo Mada, apa kabar?
1: Sore juga Mbak Wina, kabar baik, alhamdulillah sehat. Dan juga untuk cuaca di sore hari ini Banjarmasin nampaknya tidak terlalu cerah ya, agak mendung-mendung dikit lah ya. Kita berdoa mudah-mudahan ada hujan nantinya ya.
0: Amin. Ya, baik.
1: Di Nunukan bagaimana Mbak Wina?
0: Di Nunukan masih sedikit berkabut begitu Mada.
1: Baik,
0: tetap aman begitu, ya. Iya. Baik, Mada, siap. Ada informasi apa nih yang akan disampaikan kepada pendengar kita
1: terkait dengan operasi modifikasi cuaca OMC di Kalimantan Selatan, Mbak Wina?
0: Baik, silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus dilakukan untuk membantu menekan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hingga kini tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel diklaim berhasil dan telah mencapai lebih dari 80%. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lambat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus digenjot untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Hidayat, menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%. Menurut Herman, penyemaian dilakukan secara terukur dengan terlebih dahulu mengidentifikasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan data dan kondisi cuaca secara real time.
2: Dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lambat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas yang bisa menilai dari pihak BMKG dengan tim yang dari ITSMAT.
4: Okay. Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak untuk penyemaian?
2: Kalau dilihat dari ini, bisa dikatakan bisa 80-90% kalau dilihat dari tempat yang memang dia semai. Karena tidak semua awan yang di atas walaupun berbentuk awat itu tidak semua dapat disemai, karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa dijadikan hujan, itu yang mereka.
3: Sementara itu Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, pada Senin kemarin, OMC telah dilaksanakan sebanyak 2 sorti. Pertama menyasar wilayah Tanah Bumbu, sedangkan yang kedua dilakukan di wilayah Binuang, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Pelaksanaan OMC akan terus menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan potensial. Operasi bahkan bisa dilakukan pagi, siang, sore, maupun malam hari.
5: Evan, tadi sampaikan akurasi tadi, itu yang disampaikan beliau, akurasinya maksimal di atas 80%, karena tadi kami lihat apa yang dilakukan oleh kru pesawat dan tim dari OMC itu sendiri, mereka mendekati awan-awan yang memang possibility hujannya tinggi, sehingga disemai dan berhasil hujan. Sehingga apa yang dilakukan oleh tim OMC ini adalah efektif, efisien. Jadi kita tidak asal semai, sehingga apa yang kita lakukan.
6: Alhamdulillah, liang anggang menyebar hujan.
3: Adapun sejak dilakukannya operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai Sabtu lalu, sudah ada sejumlah daerah yang telah diguyur hujan lebat seperti Barabai, Hulu Sungai Utara, Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, hingga Kota Banjarbaru.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Mbak Wina di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Kejaksaan Negeri Nunukan memusnahkan barang bukti dari 56 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan tersebut menjadi kegiatan ketiga yang dilaksanakan Kejari Nunukan sepanjang tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
1: Pemusnahan barang bukti berasal dari berbagai perkara tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tuntutan pengadilan terhadap perkara yang telah selesai diproses. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Burhanuddin.
2: Oleh karena itu, pemusnahan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.
1: Dari 56 perkara tersebut, sebanyak 26 perkara merupakan tindak pidana narkotika dengan total berat sekitar 20,42 gram. Perkara lainnya meliputi pengeroyokan, kekerasan terhadap anak, karantina hewan, perdagangan orang, dan penganiayaan.
2: Pada kesempatan ini, Kejaksaan Negeri Nunukan melaksanakan pemusnahan barang bukti yang berasal dari 56 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
1: Pemusnahan barang bukti dilakukan menggunakan metode yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik masing-masing barang. Metode tersebut antara lain pelarutan, pembakaran, serta penghancuran menggunakan gerinda.
2: Pertama, tindak pidana narkotika sebanyak 26 perkara dengan total berat 20,42 gram. Kedua, tindak pidana pengeroyokan di muka umum 2 perkara, kekerasan terhadap anak 1 perkara, karantina hewan 1 perkara. 3, tindak pidana perdagangan orang 2 perkara, tindak pidana penganiayaan 1 perkara, pencurian 1 perkara, pencabulan 2 perkara, pelindungan anak 2 perkara, perkosaan 4 perkara, pengancaman 1 perkara, dan penggelapan 1 perkara.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: dengar dari Tarakan ada rekan saya Agus di sana. Halo Agus, bagaimana kabar dan kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Halo, selamat sore Wina.
0: Sore.
1: Iya. Kabar angkasawan dan angkasawati RRI Tarakan sehat semua dan alhamdulillah ya sore ini sama seperti Banjarmasin lagi sendu-sendunya Wina.
0: Sendunya ya, namun belum hujan juga begitu Agus ya.
1: Sempat hujan tapi ya cuma tipis aja. Iya.
0: Baik, baik Agus, ada informasi apa untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Baik Wina, dari Tarakan sore hari ini ada informasi di mana Jawa Timur melirik potensi sarang burung walet Kalimantan Utara Wina.
0: Baik, silakan Agus untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Wina. Provinsi Jawa Timur pendengar melirik potensi besar komoditas sarang burung walet asal Kalimantan Utara untuk menembus pasar ekspor internasional.
2: Sarang burung walet di Kalimantan ini rupanya cukup besar. Kami 2 bulan lalu baru ke Hongkong.
3: Misi dagang dan investasi yang berlangsung di Hotel Tarakan Plaza Selasa 8 September kemarin dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melirik potensi yang dimiliki Kalimantan Utara. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan potensi sarang burung walet di Kaltara sangat melimpah dan menjadi salah satu poin penting yang akan didalami lebih lanjut setelah kunjungan ini. Pasalnya, sarang burung walet memiliki potensi ekspor ke Hong Kong, Korea, dan Jepang. Akses pasar tersebut bukan hanya menguntungkan Jawa Timur, melainkan juga membuka peluang besar bagi para petani sarang burung walet di Kaltara untuk menembus pasar global.
2: Akan dilakukan proses pendalaman di bawah sarang burung walet di Kaltara ini rupanya cukup besar. Kami 2 bulan lalu baru ke Hong Kong dan 3 tahun lalu kita susah memasukkan sarang burung walet melalui Hong Kong, baik itu untuk Korea, untuk Jepang maupun untuk China. Tapi 2 bulan lalu kita sudah bisa memasukkan dalam jumlah yang cukup signifikan. Artinya ini bukan hanya market bagi Jawa Timur, tapi market juga bagi masyarakat petani sarang burung walet yang ada di Kaltara.
3: Selain sarang burung walet, Kofifa juga menilai kayu bulat juga banyak diminati pelaku usaha Jawa Timur. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengapresiasi sambutan hangat Gubernur Kaltara Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang beserta jajaran. Menurutnya agenda ini menjadi bentuk nyata kolaborasi dan pembiayaan kreatif yang diinisiasi oleh para pelaku usaha dari kedua daerah. Kerjasama antar daerah ini tidak hanya berfokus pada hasil bumi tertentu, tetapi juga menyasar berbagai sektor produktif lainnya. Hingga Selasa siang, pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah, total nilai transaksi dalam forum bisnis tersebut mencatat 2,1 triliun rupiah. Beberapa komoditas utama yang mendominasi transaksi meliputi olahan daging unggas dan karkas ayam, sektor perikanan, dan lain-lain. Kofifa menekankan pentingnya komitmen tumbuh maju, berkembang, dan sejahtera bersama. Sinergi ekonomi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan inklusif yang membuka lapangan kerja sekaligus mengurangi angka kemiskinan di kedua wilayah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Wina, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Agus dari Tarakan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya dan juga cuaca di Samarinda sore ini?
1: Halo juga, selamat sore. Kabar saya dengan kawan baik saya, cuaca cukup menyenangkan karena cerah sekali rekan Wina.
0: Baik, Samarinda cerah ya?
1: Cerah banget hari ini.
0: Cerah banget. Baik Ria, ada informasi apa nih dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait dengan KPID Kalimantan Timur dorong RRI perluas jangkauan informasi hingga ke pelosok rekan Wina.
0: Baik, Ria silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar KPID Kalimantan Timur menilai RRI tetap menjadi cantung informasi publik di usianya yang ke-81 tahun. Namun dituntut memperluas jangkauan hingga pelosok dan perbatasan.
2: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, Radio Republik Indonesia selama ini menjadi salah satu lembaga penyiaran yang konsisten menjalankan standar program siaran. Menurut Daniel, RRI juga dinilai menjadi role model bagi lembaga penyiaran radio di daerah, terutama dalam menjaga kualitas dan isi siaran yang positif bagi masyarakat. Namun Daniel memberikan catatan agar RRI tidak hanya kuat di wilayah perkotaan, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat di pelosok dan wilayah perbatasan. Daniel menilai perluasan jangkauan menjadi penting karena RRI memiliki peran sebagai jantung informasi bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Daniel menegaskan informasi yang disampaikan RRI harus dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terluar, sehingga tidak terjadi kesenjangan akses informasi antara kota dan daerah pelosok. Menurutnya, kebutuhan tersebut semakin penting di tengah kondisi Kalimantan Timur yang menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dan ia juga mengapresiasi RRI Samarinda yang dinilai terus melakukan penyesuaian dan terobosan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
3: RRI ini sudah sebagai jantung informasi kita di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada keraguan bagi kita, khususnya KPID selaku komisi penyiaran yang tentu mengawasi program-program yang luar biasa bagi RRI itu sendiri ya.
2: Oke.
3: Dalam perjalanan 81 tahun ini mungkin dalam hal pengawasan isi siaran Bu Kadis dan Bu Kepsta tentu banyak terobosan dan penyesuaian dalam hal ini tentang bagaimana RRI untuk mempertahankan popularitas di udara, saya pikir begitu.
2: Okay. Yeah.
3: Saya perlu apresiasi di 81 tahun ini atau kemajuan RRI khususnya di RRI Samarinda yang terus mau konsisten dalam mempertahankan hal itu ya. RRI tentunya untuk menjangkau beberapa hal tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman yang ada di perbatasan, bahkan yang ada di ujung daripada setiap daerah pelosok-pelosok kita. Karena RRI ini, Bu Kepsta, tentu saya bilang bahwa RRI itu jantung informasi, maka kalau jantung ini tidak terdengar sampai ke pelosok, artinya dunia penyiaran kita akan mati di perbatasan-perbatasan. Nah ini kan yang tidak ingin kita kehendaki bersama. Tentu kita memberikan catatan ketika mungkin teman-teman RRI bisa harus memaksimalkan kepada daerah-daerah pelosok tentunya ya untuk informasi yang apa.
2: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 RRI menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik, khususnya dalam memastikan informasi hadir hingga ke pelosok dan perbatasan. Menurut Daniel, jika RRI disebut sebagai jantung informasi Indonesia, maka denyut informasi tersebut harus dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terluar maupun pelosok dan perbatasan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan dari rekan Ski dan sekarang saya akan berikan ke Anda, Wina.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Reta di sana. Halo Reta, apa kabar? Dan bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Iya, kabar baik di Palangkaraya, Wina. Dan untuk cuaca di Palangkaraya ini cukup mendung ya, bisa dibilang.
0: Baik, sama ya, dinulukan juga mendung saat ini, Reta.
1: Semoga
0: baik. Baik. Reta, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas bajak Palangkaraya sore ini?
1: Iya, dari Palangkaraya ada informasi di mana KPKNL beri pemahaman manfaat ikut lelang.
0: Baik Reta, silakan informasi selengkapnya.
1: Iya, terima kasih Wina. Pendengar dan pemirsa, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Palangkaraya, Ferdi Himarwanto memastikan proses lelang saat ini menggunakan sistem elektronik melalui aplikasi lelang daring yang terintegritas secara nasional. Sistem tersebut dinilai mampu meminimalkan potensi permainan orang dalam. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Yang paling potensial adalah kendaraan, Pak. Jadi kalau ada lelang kendaraan, itu baik sepeda motor maupun mobil, itu berebut pembelinya dari mana-mana muncul, Pak.
3: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Palangkaraya menggelar forum konsultasi publik dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan perbankan, media, badan pengelola keuangan daerah, hingga pengurus sekolah khusus. Kepala KPKNL Palangkaraya Freddy Himarwanto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memberikan pemahaman sekaligus menerima masukan terkait pelayanan kekayaan negara dan mekanisme lelang yang dilaksanakan KPKNL. Adapun objek lelang yang cukup sering diajukan, khususnya dari sektor perbankan adalah tanah dan bangunan yang menjadi objek hak tanggungan. Kemudian objek lelang yang dinilai lebih potensial dan banyak diminati masyarakat justru kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil.
2: Tanah bangunan yang hak tanggungan, Pak, seperti itu. Itu yang sering banyak diajukan ke tempat kami, khususnya di rekan-rekan perbankan. Yang paling potensial adalah kendaraan, Pak. Jadi kalau ada lelang kendaraan, itu baik sepeda motor maupun mobil, itu berebut pembelinya dari mana-mana muncul, Pak. Saat ini, Pak, lelang online semuanya transparan. Tidak ada lagi permainan, karena servernya ada di pusat, Pak. Jadi pengguna jasanya apa? Kami-kami ini menggunakan aplikasi yang servernya di pusat. Celakanya kadang-kadang gini, karena seluruh Indonesia melelang di hari yang sama, di jam yang sama, karena dipakai serentak, itu suka
3: dong. Terkait transparansi, Freddy memastikan proses lelang saat ini telah menggunakan sistem elektronik melalui aplikasi lelang daring yang terintegrasi secara nasional. Sistem tersebut dinilai mampu meminimalkan potensi permainan orang dalam yang melakukan kerjasama dengan calon pembeli. Ia menyebut pemerintah daerah mulai meningkatkan pemanfaatan mekanisme lelang untuk menjual aset yang sudah tidak digunakan dan hasil penjualan aset tersebut akan masuk ke kas daerah sekaligus mengurangi beban biaya pemeliharaan barang milik daerah yang tidak lagi produktif. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Samsul mengapresiasi pelaksanaan forum konsultasi publik tersebut. Menurutnya kegiatan ini semakin memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai tugas dan kewenangan KPKNL khususnya dalam pengelolaan serta proses lelang aset milik daerah.
4: Alhamdulillah ya, jadi maksud saya kayak ini makin memberikan pemahaman yang baik bagi kita tentang tugas dan kewenangan dari KPKNL. Kebetulan dalam beberapa waktu lalu itu kita kerjasama melelang juga barang-barang yang bersifat idel yang ada di provinsi, yang mulai dari kendaraan sampai barang-barang yang memang sudah tidak dimanfaatkan oleh provinsi. Kedepannya kita akan makin terus meningkatkan kerjasama, mengurangi barang-barang idel yang ada di yang merupakan aset daerah. Ya, karena bagaimanapun barang-barang yang tidak digunakan itu pemeliharaannya besar.
3: Suyuti mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan KPKNL dalam melelang sejumlah aset daerah yang sudah tidak dimanfaatkan. Mulai dari kendaraan hingga barang milik daerah lainnya, ke depan kerjasama tersebut akan terus ditingkatkan untuk mengurangi jumlah aset tidak produktif yang membutuhkan biaya pemeliharaan cukup besar. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian Wina informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 9 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

Seringkali orang menghindar dari yang namanya ujian. Bahkan ketika berdoa pun seperti itu, ya Allah, jauhkan kami dari segala macam bentuk ujian. Padahal kalau dipikir-pikir, ternyata yang namanya ujian itu untuk naik kelas. Gak usah jauh-jauh, lihat saja. Ngapain capek-capek kita menyekolahkan anak kita dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai ke university. Dari TK ke SD, apakah tidak ada ujian? Kan pasti pakai ujian. Kemudian dari SD sampai ke SMP, apakah tidak pakai ujian? Kan pakai ujian. Kemudian dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Harusnya curiga kalau seandainya hidup tidak diuji. Lihat saja, misalnya ada seorang mahasiswa kuliah 6 semester, tapi gak pernah ada ujian. Kan aneh, makin berat ujian berarti makin dahsyat juga gelar yang akan diberikan. Tapi ujian kok gak selesai-selesai ujiannya? Ya tanya ke Allah dulu, ngambil berapa SKS, kan begitu. Sederhana, selama kita berada dalam ruang ujian, 15 pertanyaan kita diberikan, kita cuma jawab 7, jangan harap bisa keluar dari ruang ujian. Ya jawab, selesaikan. Persoalan apa jawaban itu benar atau tidak, serahkan kepada Allah, yang penting sudah berusaha untuk menjawab. Dunia ini seperti kampus, tempat orang berdebat, tapi pada akhirnya berujung pada satu ruangan, yaitu ruangan

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.

0: bekerja sama.
1: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Tahu berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Ha ha ha.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
5: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata
2: sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Ya, dari kawasan Sulawesi 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat pagi pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Kutim Pagi edisi hari ini 10 September 2026 pukul 7.36 menit waktu Indonesia Tengah. Warta Kutim Pagi dengan sajian informasi dari Kutai Timur Sengatta akan kami sajikan hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi sudah kami rangkum di ruang dengar Anda, di antaranya.

Dinas Sosial Kutai Timur siapkan agen percepatan digitalisasi perlindungan sosial. Wakil Bupati Mahyunadi mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat perlinsos digital di Kutai Timur. Ya, pendengar dan pemirsa, hingga informasi seputar usai sholat istisqo di Bukit Pelangi Sangatta, hujan deras guyur Sangatta. Ya, selain informasi ini pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kutai Timur Sangatta akan kami hadirkan untuk 30 menit ke depan. Anda bisa mengikuti informasi ini di live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id, tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM dan juga di live TikTok RPD Kutim serta sejumlah platform RPD Kutim yang Anda bisa gunakan akses untuk pagi hari ini.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi pertama. Pemkab Kutim gelar sholat istisqo di lapangan kantor bupati mohon diturunkan hujan. Dari laman RPD Kutim kami hadirkan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggelar sholat istisqo di lapangan kantor Bupati Kutai Timur pada Rabu 9 September 2026 pagi kemarin. Sholat tersebut dilaksanakan sebagai ikhtiar memohon kepada Tuhan agar segera diturunkan hujan di tengah musim kemarau panjang yang melanda Kutai Timur. Sholat istisqo dipimpin langsung oleh Ustadz Jamaluddin dan diikuti Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi, Forkopimda, jajaran ASN di Kutai Timur, tokoh agama, serta ribuan masyarakat dan pelajar. Ya, dalam khutbahnya, Khatib mengajak seluruh jamaah untuk memperbanyak istighfar, sedekah, dan memperbaiki diri. Mah Yunadi sendiri berharap melalui sholat ini selain turun hujan juga membawa berkah dan mencegah bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai Timur.

0: Pada pagi hari ini insya Allah kita melaksanakan sholat istisqa bersama. Seperti kita ketahui bahwa sholat istisqa adalah sholat meminta hujan. Kita masih memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan di Kutai Timur. Kita berdoa mudah-mudahan kemarau-Nya tidak diperpanjang lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera turun hujan.
1: Kita ke informasi bersambut usai sholat istisqa di Bukit Pelangi, hujan deras guyur sangata. Dari Prokutim kami hadirkan. Langit yang selama beberapa waktu menyimpan mendung tanpa menurunkan hujan akhirnya pecah di sejumlah kawasan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur pada Rabu 9 September 2026. Hujan dengan intensitas lebat mengguyur Jalan Yos Sudarso, Jalan Dayung, serta sebagian besar wilayah Kelurahan Teluk Lingga tidak lama setelah masyarakat dan jajaran Pemkab Kutai Timur melaksanakan sholat istisqa di lapangan kantor Bupati Kutai Timur pada pagi hari. Di tengah kecemasan akan kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan, air hujan yang membasahi jalanan dan permukaan tanah tersebut disambut dengan rasa haru dan syukur. Di Teluk Lingga, hujan turun cukup deras, termasuk di sepanjang koridor Jalan Yos Sudarso yang menjadi salah satu jalur vital di Sangatta Utara. Pantauan di lapangan juga menunjukkan hujan telah mengguyur kawasan Jalan Dayung, Kampung Tator dan sekitarnya, Jalan Soekarno-Hatta, dan secara umum sebagian besar wilayah Kelurahan Teluk Lingga telah menerima hujan. Namun kondisi cuaca belum sepenuhnya sama di seluruh Sangatta. Di kawasan APT Pranoto, hujan masih turun dalam bentuk rintik-rintik, sedangkan kawasan Bukit Pelangi Sangatta belum mendapatkan hujan. Ya, perbedaan intensitas hujan antar kawasan tersebut menunjukkan bahwa curah hujan belum merata di seluruh wilayah ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Meski demikian, pendengar dan pemirsa, bahwa hujan deras yang telah membasahi sejumlah kawasan menjadi penyejuk bagi tanah yang selama masa kemarau berada dalam kondisi kering. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama masyarakat melaksanakan sholat istisqa sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon hujan di prakarsai Kemenag Kutai Timur. Ibadah tersebut diikuti forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, serta ratusan pelajar, dan tentunya para tokoh agama, alim ulama, dan tokoh masyarakat. Usai mengikuti rangkaian ibadah, Wakil Bupati Mah Yunadi mengatakan, ikhtiar spiritual tidak sepatutnya berhenti hanya karena hujan belum segera turun secara merata. Menurut Mah Yunadi, sholat ini memiliki tradisi panjang pada masa dahulu, tidak hanya dilaksanakan dalam satu kali kesempatan. Dilakukan berkali-kali, dan jika kali ini hujan belum turun merata dalam waktu dekat, maka akan terus dilakukan sholat yang sama. Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa doa, ikhtiar, dan kesabaran berjalan dalam satu hamparan ikhtiar yang tidak selalu berbuah dalam seketika. Bagi pemerintah daerah, permohonan hujan melalui sholat istisqa bukan hanya peristiwa seremonial keagamaan, melainkan momentum untuk melakukan perenungan dan memperbanyak istighfar. Mah Yunadi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh opini negatif yang berkembang di media sosial mengenai efektivitas doa bersama. Dirinya menekankan bahwa pelaksanaan sholat istisqa merupakan momentum penting untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Tuhan. Ya, pendengar dan pemirsa, pemerintah daerah Kutai Timur juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga lahan dan lingkungan dari potensi munculnya percikan api. Pengalaman kemarau panjang pada tahun 1997 di Kutai Timur dan tahun 2015 menjadi pengingat bahwa musim kering dapat berlangsung dalam rentang waktu panjang, bahkan bertahan hingga Desember. Karena itu, hujan yang mulai turun di sebagian Sangatta tetap harus dibaca sebagai penyejuk, bukan alasan untuk lengah. Kewaspadaan terhadap karhutlah tetap diperlukan, terutama pada kawasan yang belum mendapatkan hujan atau hanya menerima curah hujan ringan.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus menyimak Warta Kutim Pagi dengan informasi dari Kutai Timur Sangatta. Kita ke informasi selengkapnya. Kutim target 3 desa dialiri listrik melalui PLTS komunal. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur menargetkan 3 desa yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional segera dialiri listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya komunal dengan target terlaksana pada tahun 2027. Ketiga desa tersebut adalah Desa Pulau Miang, Desa Sandaran, dan Desa Tanjung Mangkaliat. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Deki Hermawan di Sangatta. Dikatakan Deki, data kelistrikan Kabupaten Kutai Timur per Agustus 2026 mencatat dari 141 desa dan kelurahan, 139 desa dan 2 kelurahan yang tersebar pada 18 kecamatan. Ada sebanyak 115 desa telah menikmati listrik PLN selama 24 jam. Sedangkan lainnya adalah PLN sudah masuk namun distribusi energinya belum 24 jam. Desa-desa tersebut tersebar dari kawasan perkotaan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan hingga wilayah Teluk Pandan, Bengalon, Kaliorang, Kaubun, dan kecamatan lainnya yang

tersedia pula pembangkit alternatif berupa alat penggerak diesel listrik bagi wilayah yang membutuhkan pendekatan khusus. Dirinya juga menyebut bahwa peningkatan elektrifikasi di Kutai Timur merupakan bagian dari upaya memperluas pelayanan dasar kepada masyarakat. Diharapkan melalui pendekatan beragam baik jaringan PLN maupun pembangkit mandiri berbasis surya, terang dan listrik perlahan namun pasti akan menjangkau setiap permukiman tak terkecuali desa-desa terpencil yang selama ini masih menunggu giliran. Ya, masih seputar pemerintahan, pendengar dan pemirsa, kita ke pemerintah Kabupaten Kutai Timur matangkan persiapan digitalisasi perlindungan sosial. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mematangkan langkah strategis untuk mendukung perluasan program piloting digitalisasi perlindungan sosial. Komitmen itu dibahas secara mendalam dalam rapat lanjutan tim pelaksana daerah yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati di Ruang Damar Serbaguna pada Rabu kemarin. Rapat ini menjadi wadah penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait guna memastikan pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial di Kutai Timur berjalan optimal. Ya, melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah daerah berharap penyelenggaraan program perlindungan sosial ke depan dapat menjadi lebih efektif, transparan, tepat sasaran, dan memudahkan masyarakat penerima manfaat. Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan bahwa kerjasama yang solid dari seluruh tim pelaksana daerah merupakan kunci utama dalam mensukseskan program nasional tersebut. Menurutnya, sistem yang terintegrasi dan berbasis digital akan membantu pemerintah menghadirkan data yang jauh lebih akurat, sehingga bantuan benar-benar jatuh kepada warga yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kutai Timur Ernata Hadi Sujito mengungkapkan bahwa Kabupaten Kutai Timur mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu dari 104 kabupaten kota yang ditunjuk menjadi pilot project nasional. Ernata menjelaskan pemerintah Kabupaten Kutai Timur masuk dalam gelombang ketiga pelaksanaan yang dijadwalkan bergulir mulai bulan September ini hingga Desember mendatang. Oleh karena itu, pendengar dan pemirsa, Ernata mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pihak agar program ini dapat rampung tepat waktu dan tepat sasaran. Ya, mengingat Pemkab Kutim mendapatkan giliran gelombang ketiga, di mana Kutim salah satu dari 104 kabupaten kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai piloting atau pilot project dalam

optimis seluruh tahapan program dapat dieksekusi dengan terarah karena langkah ini sekaligus menegaskan kesiapan Kutai Timur dalam beradaptasi dengan transformasi teknologi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, serta pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi lainnya dari Kutai Timur. Wakil Bupati Mahyunadi dorong pelajar jadi pionir pelestarian sejarah daerah. Kembali dari kutaitimurkap.go.id. Wakil Bupati Kuti Mahyunadi menyebut pemahaman sejarah yang valid dan lurus bagi para generasi muda di daerah sangat penting, terutama terkait kebudayaan dan sejarah daerah. Dirinya berharap generasi muda bisa ikut membantu menjaga budaya, termasuk sejarah daerah Kutai Timur, untuk terus bisa lestari. Secara singkat, Wakil Bupati menceritakan kilas balik dinamika pembentukan Kabupaten Kutai Timur yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, yang mana Kabupaten yang memiliki slogan Tuah Bumi Untung Benua tersebut bisa menjadi salah satu gambaran para generasi muda untuk mengetahui berbagai sejarah wilayah yang terbagi menjadi 18 kecamatan ini. Ya, di akhir penyampaiannya, Mahyunadi berpesan agar generasi muda tidak hanya berpangku tangan dan terbawa arus perubahan. Selain terus giat belajar dengan hal baru, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga kelestarian budaya lokal agar tetap lestari yang bisa menjadi warisan di generasi mendatang. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan di Disdikbud Kutai Timur Ilham menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk melatih para siswa untuk mengoptimalkan potensi diri melalui pengembangan minat khusus, terutama jurnalistik terkait riset lapangan, teknik wawancara hingga pengolahan data menjadi karya yang menarik. Dalam kegiatan ini diikuti sebanyak 15 peserta menghadirkan narasumber profesional dari media Kaltim Today yang memberikan materi terkait keterampilan teknis penulisan, penceritaan, serta strategi pengemasan konten sejarah di platform digital.

pukul 7.55 menit waktu Indonesia Tengah, Warta Kutim Pagi masih terus kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan informasi dari Kutai Timur Sangatta. Kita beralih ke informasi ke Jari Kutim, bentuk Forwaka dorong informasi hukum lebih terbuka dan akurat. Ya, jembatan komunikasi antara penegak hukum dan masyarakat kini diperkuat melalui peran insan pers. Kejaksaan Negeri Kutai Timur bersama wartawan dari berbagai media membentuk Forum Wartawan Kejaksaan Kutai Timur atau Forwaka Kutim sebagai ruang komunikasi untuk mendukung keterbukaan informasi dan penegakan hukum yang lebih transparan. Pembentukan Forwaka Kutim di

inisiasi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Timur Rahadian. Forum ini melibatkan jurnalis dari media cetak, elektronik hingga media daring yang selama ini melakukan peliputan di wilayah Kutai Timur. Kehadirannya diharapkan mempermudah penyampaian informasi mengenai kinerja kejaksaan, perkembangan penanganan perkara maupun berbagai program hukum kepada publik secara cepat, tepat, dan berimbang. Rahadian memandang kerjasama yang sehat antara aparat penegak hukum dengan media memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai proses penegakan hukum. Informasi yang disampaikan secara terbuka dan melalui mekanisme jurnalistik dinilai penting agar masyarakat tidak mudah menerima kabar yang belum terverifikasi atau informasi simpang siur yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, pendengar dan pemirsa, Forwaka Kutim menurutnya tidak sebatas menjadi tempat membangun hubungan dan komunikasi antara kejaksaan dengan wartawan. Forum tersebut juga diarahkan sebagai ruang koordinasi dalam penyampaian informasi publik, terutama menyangkut berbagai aktivitas, capaian maupun kebijakan kejaksaan atau kejari Kutai Timur yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat sebaiknya memperoleh informasi melalui media massa yang bekerja sesuai kode etik jurnalistik. Dengan begitu, hak publik atas informasi hukum dapat terpenuhi secara sehat dan bertanggung jawab. Pernyataan itu menegaskan pentingnya proses verifikasi dalam penyebaran informasi hukum. Media massa yang bekerja berdasarkan kaidah jurnalistik memiliki tahapan konfirmasi, pemeriksaan fakta, dan pertanggungjawaban atas berita yang dipublikasikan. Mekanisme itu menjadi salah satu pembeda dengan informasi yang beredar melalui sumber yang tidak jelas maupun unggahan media sosial yang belum tentu melalui proses verifikasi. Ya, melalui pembentukan Forwaka Kutai Timur, Kejaksaan juga berharap informasi mengenai penanganan perkara dapat diterima publik secara proporsional. Di sisi lain, wartawan tetap menjalankan fungsi jurnalistiknya dengan menjaga profesionalisme, independensi, serta menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan forum ini sekaligus membuka ruang yang lebih terstruktur bagi media untuk memperoleh penjelasan terkait kegiatan Kejari Kutai Timur. Dengan komunikasi yang lebih baik, potensi munculnya kesalahpahaman maupun informasi tidak utuh mengenai proses hukum diharapkan dapat ditekan. Forwaka Kutim juga diproyeksikan menjadi mitra kejaksaan dalam menyebarluaskan berbagai program yang bersentuhan dengan masyarakat. Informasi tersebut dapat mencakup capaian institusi, kegiatan penerangan hukum, perkembangan penanganan perkara, hingga agenda lain yang berkaitan dengan pelayanan dan penegakan hukum di Kutai Timur. Ya, kami masih menghadirkan informasi dari Kutai Timur. Informasinya perdana, Kutim rancang gelaran ERAL. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai mematangkan persiapan pelaksanaan ERAU yang direncanakan berlangsung pada 9 hingga 13 Oktober 2026. Namun jadwal tersebut masih dalam tahap pembahasan untuk memastikan waktu pelaksanaan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Ilham mengatakan seluruh kepanitiaan telah terbentuk dan saat ini koordinasi masih dilakukan untuk mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan. Ya, rencananya tanggal 9 sampai dengan 13 Oktober pelaksanaannya. Dan menurutnya pelaksanaan teknis ERAU nantinya akan berada di bawah pemangku adat. Pemerintah daerah akan memberikan dukungan melalui sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kebudayaan, pariwisata, olahraga, hingga pemberdayaan UMKM. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Kutim Pagi edisi hari ini, Kamis 10 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyimak Warta Kutim